Kita menginap di Anazim, gitu, sekitar 8 kilo dari Mujadil Haram. Dan ini memang kita ditaruh agak jauh dari sana. Fungsinya adalah untuk menambahkan agar kita tidak terlalu capek untuk ibadah-ibadah sunnah sebelumnya. Dan karena puncak daripada haji itu adalah di Arafah, maka kita beberapa terakhir ini, hari terakhir ini kita ada di Anzim. Jadi agak jauh dari suci Mekah. Jadi nanti ada saatnya kita ada untuk di kota suci Mekah. Nanti kita akan menginap dari Jamaatul Ihram ada di Gufron Hotel. Jadi tempat pelataran 100, gak sampai 100 meter kita langsung masuk di Masjidil Haram. Dan saat ini kami ada tinggal di Anazim. Di Anazim ini ada seluruh jamaah dari Asia Tengah, yaitu dari India, dari Pakistan, dari Irak, banyak sekali. Dari India ini kayaknya dominan banyak di sini. Pakistan juga banyak. Jadi Anazim ini komplek untuk hotel transit atau penginapan transit sebelum acara besok. Besok pagi kita jam 10 adakan mengikuti program tarwiyah, yaitu suatu kegiatan sunnah rasul yang kita persiapkan untuk kegiatan di wukuf Arafah. Itu namanya tarwiyah. Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah yang akan kita lakukan besok. Gitu teman-teman semua. Dan itu yang sore ini yang bisa kami update. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pendengar seluruh dari pendengar Bahana FM Ngawi dan kepada pendengar setia dan termasuk dari keluarga yang ada di Karangjati, Padas, Kwadungan, nanti sampai ke Paron, Sine, terus sampai ke Jogorogo, Walikukun, Antingan, sampai seluruhnya Berjing, itu keluarga yang mendengarkan setia. Mudah-mudahan kami doakan dari sini untuk segera haji, yang belum haji, yang sudah haji bisa naik haji lagi, dan yang belum umroh segera umroh. Nanti Turindo akan memberikan pelayanan lebih bagus lagi dari saudara-saudara yang seluruh Kabupaten Ngawi pendengar setia di sini, gitu. Dari teman-teman atau keluarga di Paron, kami persilakan untuk segera hubungi Turindo. Kebetulan kami jamaah Turindo, mudah-mudahan karena pengalaman Turindo udah lama dan tentunya kami percayakan pada Turindo semua di sini. Dan kepada reporter, teman-teman Bahana, mohon maaf karena agak slow respon, crowded, karena apa, jaringannya kayaknya dibatasi kayaknya. Kalau pakai wifi kita berkomunikasi langsung belum bisa. Kami lagi mencoba untuk bisa kita live dari laporan Mekah. Insya Allah besok pagi sebelum berangkat ke Mina, kami akan laporkan sampai perjalanan menuju ke Mina, akan kami laporkan untuk keluarga besar Bahana FM di Ngawi semua. Matur nuwun, sehat semua, doakan kami juga sehat, dan doakan kami menjadi haji mabrur, dan yang mendengarkan, yang melihat acara ini, mudah-mudahan kami doakan segera haji, dan menjadi haji yang terbaik, haji yang mendapatkan pelayanan terbaik, dan bisa umroh pun mendapatkan tempat yang baik, karena ibadah yang di sini itu luar biasa fisik semua, gitu semua. Saya kira itu laporan kami dari Mekah, dan kami akan tunjukkan di sini. Ini kami pas kebetulan ada di tempat penginapan orang Indonesia di Anazim. Kalau yang di depan nanti di sana itu nanti ada banyak dari keluarga besar Irak, Iran, terus India, Pakistan, semua ada di sana nanti. Itu aja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jauh dari kami di Kota Mekah. Assalamualaikum.

Terima kasih Anda sudah menikmati laporan dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Karena terkendala sinyal, kru Bana FM kami belum bisa untuk berkomunikasi secara langsung. Tapi tadi adalah video laporan dari Jamaah Haji Torindo yang pagi hari ini Sobat Bana, berdasarkan keterangan dari Bapak Faisal tadi ya, rencananya akan diberangkatkan untuk menuju Mina. Oke, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tetap sehat, dan yang pasti keluarga yang ada di sini gitu ya, untuk terutama untuk para jamaah haji Torindo, untuk para jamaah haji juga semuanya berasal dari Ngawi dan dari Indonesia, semuanya dalam kondisi yang siap untuk melakukan ini semua ibadah yang sudah direncanakan untuk bisa dilakukan di sana, baik yang sunnah ataupun apalagi yang wajib seperti itu. Nah, Sobat Bana, untuk memenuhi kecukupan gizi saat puncak haji nanti, Kementerian Haji dan Umroh ini siap ini ya, apa namanya, menyiapkan paket makanan yang siap santap yang bakal disalurkan saat penyelenggaraan ibadah haji atau fase ars musna ini, untuk memenuhi kebutuhan gizi para jamaah gitu Sobat Bana. Nah, pentingnya cukup gizi di puncak haji ini karena ibadah dilakukan di bawah panas terik ya dalam waktu yang lama. Kemudian rangkaian puncak haji Sobat Bana ini menuntut energi ekstra karena pergerakan jamaah ini dilakukan secara serentak. Kemudian juga bisa membantu fisik kembali pulih melalui nutrisi yang baik. Sobat Bana, jumlah makanan siap santap ini per orangnya ada 4 porsi ya untuk pra ar musna gitu. Kemudian 15 porsi untuk ar musna, 2 porsi ini pasca ar musna. Dan makanan siap santap ini diberikan dari tanggal 24 hingga 30 Mei 2026 Sobat Bana. Nah, upaya petugas untuk menjaga kualitas makanan siap santap sendiri ini adalah menyeleksi bahan baku sehingga setiap porsi makanan ini memenuhi standar tekanan dan juga standar takaran dan juga cita rasa. Kemudian memastikan proses produksi dilakukan secara higienis Sobat Bana untuk mencegah terjadinya kontaminasi ya. Menerapkan pengemasan dengan menggunakan teknik kedap udara sehingga makanan ini bisa tahan lama. Menyusun skema distribusi yang efisien di tengah dinamisnya proses ibadah. Nah, itu yang dilakukan oleh para petugas di sana untuk memastikan kualitas makanan siap saji ini Sobat Bana. Nah, kalau untuk menunya nih Sobat Bana, diantaranya ada rendang daging, sayur asam kacang, kari ayam, dan juga gulai ayam. Fokus petugas ya saat ini adalah memperkuat kesiapan menjelang armusna, termasuk juga layanan konsumsi Sobat Bana yang menjadi bagian penting dalam menjaga stamina dan juga kesehatan para jamaah haji asal Indonesia. Baik Sobat Bana, sudah 26 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk yang mungkin baru saja gabung menikmati ngopi spesial. Oke, waktunya banyak banget. Silakan gabung di sini sambil melakukan aktivitasnya di pagi hari ini ya, sampai jam 10 pagi. Yang udah gabungnya dari tadi juga terima kasih banget. Bisa nih berbagi informasi juga apapun yang terjadi sekitar kamu Sobat Bana, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan atau ada hal-hal lain yang terjadi di sekitar, boleh lo kasih informasinya, kalau punya sih videonya gitu, kirim ke 085634545. Nah Sobat Bana, kita juga tungguin nih tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini tentang banyak kan yang sekolah itu menerapkan pelarangan HP di sekolah. Makanya dalam periode tertentu gitu diadakan razia HP. Nah, mengenai razia HP ini sebenarnya

0: Rebana, apakah menurut kamu bisa bikin anak itu lebih fokus untuk belajar gitu? Silahkan nih, kita tunggu di sini. Komentarnya atau pendapatnya bisa di-share di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan juga di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik Sobat Bahana, seperti biasa juga ya, kalau di sesi yang pertama kita juga hadirkan beberapa peristiwa bersejarah atau momen penting yang terjadi setiap harinya. Kalau hari ini di tanggal 25 Mei berarti ini adalah peristiwa bersejarah atau momen penting yang pernah terjadi di tanggal 25 Mei. Nah, salah satunya Sobat Bahana di pesawat American penerbangan 191 yang jatuh di komplek perumahan ya. Ini salah satu peristiwa yang terjadi di tanggal 25 Mei. Oke, Sobat Bahana, 25 Mei 1979, pesawat Airlines penerbangan 191 ini jatuh di kompleks perumahan Chicago, Illinois, Amerika Serikat saat hendak lepas dari Bandara Internasional O'Hare. Sobat Bahana, kecelakaan itu menewaskan seluruh penumpangnya berjumlah 258 orang dan 13 awak ditambah 2 orang di darat ini yang juga ikut menjadi korban. Dan sampai saat ini kecelakaan pesawat itu Sobat Bahana disebut-sebut menjadi kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah di Amerika Serikat. Sobat Bahana, berdasarkan hasil investigasi, kecelakaan itu disebabkan karena mesin kiri pesawat sudah mengalami kerusakan struktural sebelum kecelakaan itu terjadi. Dan ini disebabkan pihak Airlines merusak konstruksi pesawat ya, dengan memasang mesin kiri yang baru saja diservis dengan menggunakan frog fit sehingga merusak struktur penyangga mesin, yaitu di sayap bagian belakang saat diservis dengan alasan cepat dan juga murah. Nah, selain itu juga Sobat Bahana, kecelakaan pesawat lainnya juga terjadi di 25 Mei 2002, China Airlines. Penerbangan 611 nih Sobat Bahana, penerbangan penumpang rute Bandara Internasional Chiang Kai-shek ya. Sekarang ini adalah Bandara Internasional Taoyuan di Taiwan menuju Bandara Internasional Hong Kong yang berada di Hong Kong gitu. Nah, kecelakaan pesawat di 25 Mei 2002 ini pesawat Boeing 747-209B ya yang bertugas dalam rute itu hancur di udara dan jatuh di selat Taiwan. Ini 23 mil laut timur laut Kepulauan Penghu atau 20 menit setelah lepas landas, dan ini menewaskan 255 orang yang ada di dalamnya.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: Seratus Sobat Koma 5 FM Bana Radio Sobat Bana. Gaji ke-13 ASN cair pada bulan Juni 2026. Sobat Bana, rezeki nomplok ini bakal datang ke para abdi negara. Gaji ke-13 aparatur sipil negara ini bakal cair paling cepat pada bulan Juni 2026. Pembagian gaji ke-13 kepada para ASN ini Sobat Bana dianggap sebagai wujud penghargaan atas pengabdian para ASN kepada bangsa dan negara, serta juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sobat Bana, pencairan gaji ke-13 ASN 2026 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang ditekan Presiden Prabowo pada 3 Maret lalu. Sobat Bana, gaji ke-13 ini seperti yang

0: dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2026. Ini bunyi pasal 15 ayat 1. Kemudian Sobat Bana, pada pasal 15 ayat 2 dijelaskan gaji ke-13 belum dibayarkan seperti yang dimaksud pada ayat 1. Gaji ke-13 ini akan dibayarkan setelah bulan Juni 2026. Dalam belet yang sama juga disebutkan gaji ke-13 ASN ini diberikan sebesar gaji pokok ditambah tunjangan lainnya seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, jabatan dan juga umum hingga kinerja. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, masih ada waktu 20 menit lagi nih di ngopi spesial ya pagi hari ini di sesi yang pertama. Dan selain kita bakal hadirkan info catatan sejarah gitu, momen penting yang tercatat pernah terjadi di tanggal 25 Mei, kita juga undang Sobat Bana untuk berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya. Bisa banget kirim informasinya ke sini ya. Kita tunggu di 08563454545. Nah Sobat Bana, kita juga udah buka lainnya untuk Sobat Bana yang pingin berbagi informasi ya, berbagi komentar atau tanggapan, kita tungguin juga nih, bisa di 08563454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Ya Sobat Bana, kalau menurut Sobat Bana gitu, rahasia HP di sekolah, apakah ini bisa bikin anak fokus, lebih fokus untuk belajar? Nah kita tunggu di sini, bisa di share di 08563454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu ya. Oh ya, Sobat Bana, yang pengen ikutan kuis, sorry banget hari ini belum ya, besok. Tadi ada yang nanya, belum ada, jadi besok, mulai besok kita adikan lagi kuisnya gitu, oke. Nah, yang lagi pada nunggu ini, pada nunggu perhelatan Piala Dunia 2026. Nah, Sobat Bana, di wilayah barat ya, Piala Dunia 2026 ini bakal digelar di 16 stadion yang tersebar di 3 negara benua Amerika, dan 4 di antaranya itu terletak di kawasan barat gitu. Nah, untuk yang pertama nih Sobat Bana, di Vancouver, Kanada nih, nama selamat turnamen berlangsung ini adalah stadionnya Stadion Vancouver gitu. Ini kapasitasnya ada 54.000 penonton ya. Keistimewaannya nih Sobat Bana, memiliki atap yang bisa dibuka dan ditutup. Kemudian acara penting sebelumnya pernah juga digelar di stadion ini. Tuan rumah Piala Dunia Wanita FIFA 2015 gitu. Ini diresmikan di tahun 1983. Kemudian di Seattle, Washington, Amerika Serikat, nama stadionnya Sobat Bana Stadion Lumen Fried gitu. Ini berbentuk tapal kuda dengan sisi utara itu terbuka dan menampilkan pemandangan Seattle gitu ya. Berkapasitas 69.000 penonton dan diresmikan di tahun 2002. Sobat Bana, ini pernah menjadi tempat penyelenggaraan perempat final Copa America 2016. Kemudian juga Piala Emas CONCACAF ya di tahun 2005, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, dan 2023. Terus ada juga Stadion Sofi, Sobat Bana, Stadion Sofi, Stadion Los Angeles gitu. Ini berkapasitas 70.000 orang dan diresmikan tahun 2020. Punya atap tembus pandang atau transparan. Asik banget ya. Pernah menjadi penyelenggaraan atau sebagai tuan rumah Super Bowl LVR di tahun 2022, kemudian West Romania di tahun 2023, dan Piala Emas CONCACAF di tahun 2023. Terus satu lagi nih Sobat Bana di wilayah barat, ini adalah Stadion Santa Clara, California, Amerika Serikat ya. Nama stadionnya Stadion San Francisco dengan kapasitasnya 71.000 orang dan diresmikan tahun 2014. Ini ramah lingkungan dengan teknologi panel surya dan juga irigasi lapangan menggunakan air daur ulang. Sobat Bana, stadion ini pernah menjadi tuan rumah Super Bowl 50 di tahun 2016. Ini dia sebuah bana 4 stadion di wilayah barat yang bakal menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia 2026 gitu. Baik, kita kembali ke ngopi spesial ya, masih ada waktu 15 menit lagi di sesi yang pertama. Dan sebuah bana untuk peristiwa yang pernah terjadi di tanggal 25 Mei gitu, peristiwa penting atau momen bersejarah gitu ya, yang pernah terjadi di tanggal 25 Mei. Selain tadi ada dua peristiwa kecelakaan, dan hari ini merupakan hari wafatnya Ismail Marzuki. Sobat Bana, sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi di tanggal 25 Mei ya. Salah satunya adalah kalau di tanah air, ini meninggalnya komposer ternama Ismail Marzuki, Sobat Bana, yang lahir di Kuitang Senen, Jakarta Pusat ya, yang dulu sih namanya masih Batavia, di 11 Mei 1914 dan meninggal dunia di 25 Mei 1958 di Kampung Bali Tanah Abang 1958, ini dalam usia 44 tahun. Sobat Bana, Ismail Marzuki ini adalah seorang komponis besar Indonesia. Namanya juga diabadikan menjadi salah satu pusat seni di Jakarta, yakni Taman Ismail Marzuki yang berada di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Nah, salah satu ciptaannya yang paling populer dan dikenang sepanjang masa ini adalah lagu Indonesia Raya.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutasinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah

0: bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bana, ancaman kesehatan baru sepertinya memang tengah mengintai dari sudut rumah yang tidak terduga gitu. Bukan melalui antar manusia ya. Nah, hantavirus ini diam-diam menyusup lewat udara dari persembunyian tikus yang ada di sekitar kita loh Sobat Bana. Anomali cuaca saat ini memang resikonya itu makin tinggi gitu. Nah, sudahkah tahu cara mitigasi dan kapan golden time penanganannya? Kalau pengen tahu lebih banyak lagi, nanti bisa simak nih Sobat Bana di Spektrum Radio Jatim ya, yang bakal kita putar serentak di jam 9 pagi bersamaan dengan pemutaran di seluruh radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Jawa Timur. Nah, Sobat Bana bisa simak di sini di 104,5 FM Bana Radio atau streaming di www.bahanafmngawi.com dan juga di radio visual radio visualnya Bahana, Sobat Bana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Baik, Sobat Bana, kita coba ini dulu nih, menyusuri peristiwa sejarah dulu ya. Ternyata ini hari ini menjadi peringatan Hari Anak Hilang Nasional nih Sobat Bana. Hari Anak Hilang Nasional yang diperingati di Amerika Serikat ya setiap tanggal 25 Mei dan ini dilakukan, peringatannya itu sudah dilakukan sejak tahun 1983 yang dicanangkan oleh

0: Presiden Amerika Serikat saat itu Ronald Reagan gitu. Nah, beberapa tahun sebelum penetapan Hari Anak Hilang Nasional, serangkaian kasus anak hilang ini memang sudah menjadi berita nasional utama di Amerika Serikat. 25 Mei 1979, Sobat Bana, Ethan Potts yang berusia 6 tahun ini menghilang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di New York City. Tanggal menghilangnya Ethan ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Anak Hilang Nasional di Amerika Serikat. Ya, saat itu Sobat Bana, kasus anak-anak yang hilang ini memang jarang gitu ya mendapatkan perhatian media nasional. Namun kasus Ethan itu dengan cepat memperoleh liputan yang luas dari berbagai media yang ada di sana.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare
5: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
0: Sobat Bana, jangan kemana-mana, Lila bakal balik lagi nanti di sesi yang kedua setelah Spektrum Radio Jatim. Dan silakan nih buruan ya kasih tanggapan atau komennya tentang kalau rahasia HP di sekolah menurut kamu nih Sobat Bana bisa membuat anak lebih fokus belajar. Nah, kita tunggu di sini ya, kita bakal bahas nanti selepas Spektrum Radio Jawa Timur.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: maju anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS

0: kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
0: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain. Gitu.
1: Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pani, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju, dia makan sisanya, kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya. Jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu loh. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya Hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: informasi dan hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, radio informasi dan hiburan. Selamat pagi, kembali nih Sobat Bana, seneng banget Tila Bana bisa, ini masih bisa terus menemani apapun yang menjadi aktivitasnya pagi hari ini. Dan yuk kita ngobrol bareng-bareng nih Sobat Bana tentang penggunaan HP di sekolah ya. Rahasia HP di sekolah kalau menurut Sobat Bana, ini bisa bikin anak lebih fokus belajar atau gimana? Oke, kita tunggu nih tanggapan atau komentarnya di sini ya. Silakan deh bisa kirim ke 085634545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana. Ini Sobat Bahana melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Bana Radio. Sobat Bana, pagi hari ini kita sudah mendapatkan sambungan dengan Bapak Hari Nur ya, atau Bapak Pen. Beliau adalah wakase kesiswaan dari Madrasah Aliyah Negeri Satu Ngawi yang akan kita ajak ngobrol di sini tentang penggunaan HP di sekolah gitu. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Iya, selamat pagi. Sehat nggih Bapak nggih?
2: Alhamdulillah sehat berkat doanya teman-teman semua.
1: Oke. Baik, Bapak, kita langsung aja ngobrol topik kita hari ini gitu ya, tentang penggunaan HP di sekolah. Ini memang menjadi sorotan gitu. Ada sekolah yang memang melarang murid-muridnya ini membawa HP. Ada juga sekolah yang menerapkan kebijakan boleh ya penggunaan HP ini di sekolah. Kalau boleh tahu nih, bagaimana aturan penggunaan HP di MAN Satu Ngawi, Bapak?
2: Oke, baik Mbak. Untuk kebijakan di madrasah kami, ini memang kami perbolehkan Mbak menggunakan HP, tapi dalam arti terbatas. Soalnya dari teman-teman guru sendiri itu menggunakan e-learning Mbak, jadi menggunakan e-learning untuk ulangan, untuk pembelajaran gitu.
1: Iya.
2: Untuk pembatasan tadi, kami setiap saat, dalam arti mungkin satu bulan sekali kadang kami mengadakan apa namanya semacam operasi lah untuk pengawasan gitu.
1: Iya.
2: Okay. Jadi misalkan bulan ini kelas 1 saya acak gitu, kelas 2 juga gitu. Begitu Mbak.
1: Oke. Berarti di MAN Satu Ngawi memang penggunaan HP diperbolehkan atau karena memang ada e-learningnya gitu ya Bapak ya, tapi memang
2: betul.
1: Ada pembatasan ini setiap berkala satu bulan sekali diadakan pengawasan dari pihak sekolah gitu. Nah. Oke. Ini bagaimana kalau sekolah bisa membedakan penggunaan HP untuk belajar dan untuk hiburan atau media sosial? Kadang-kadang kan anak-anak kalau di sekolah ini sukanya main game gitu, Bapak.
2: Betul. Ya, itu memang kesulitan kami kadang ada di situ, Mbak. Di situ kan misalkan gini, ada teman guru maksud saya yang menggunakan kerjaan e-learning. Nah, untuk pengawasan penggunaan saat teman-teman menggunakan e-learning itu kami

0: kami serahkan pada guru bidang studinya yang ada di dalam kelas, okay, itu di dalam kelas. Terus kalau misalkan penggunaan, misalkan dia main game atau yang lain, penggunaan media sosial lain, saat istirahat memang kami silahkanlah gitu. Jadi mungkin juga untuk perkembangan apa perkembangan anak gitu. Okay. Sehingga ya agak dilema Mbak, memang satu sisi kami membatasi, terus satu sisi ada anak yang membutuhkan juga untuk karya-karya dia, untuk kreativitas dia gitu. Memang itulah dilema kami.
1: Iya. Gitu. Tapi untuk tugas-tugas sekolah, di sekolah kadang-kadang memang banyak menggunakan HP juga ya Bapak ya.
0: Betul. Okay. Kayak saat ini kan kami mengadakan assessment. Ini kan kami menggunakan e-learning. Jadi bukan tidak menggunakan kertas lagi.
1: Iya.
0: Juga ada plus minusnya sih kalau semacam ini.
1: Iya, sekarang memang lagi ulangan ya Bapak ya.
0: Betul, lagi ulangan ini.
1: Dan itu menggunakan HP juga gitu ya untuk anak-anak ya.
0: Betul.
1: Okay. Bapak, kalau tadi kan menurut Bapak pihak sekolah juga apa namanya secara berkala ini mengadakan razia HP gitu. Biasanya nih Bapak nih yang di razia itu bentuknya seperti apa gitu?
0: Kami sifatnya preventif Mbak, pencegahan. Jadi kan ini kami misalkan ya saat ada kami apa mengacak lagi rahasia HP-nya anak. Jadi kami kan hanya sifatnya mengacak atau mencegah ya. Misalkan mungkin dia suka melihat ya kayak gitulah, tahu sendiri.
1: Yang kurang baik gitu ya.
0: Gambar-gambar betul. Kadang-kadang anak-anak sendiri kan mau

0: Toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
1: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Nah, Sobat Bahana, rahasia HP yang dilakukan oleh pihak sekolah emang menjadi pro dan kontra gitu. Tapi kalau menurut kamu, apakah ini memang bisa membuat anak lebih fokus lagi untuk belajar gitu? Silakan deh kasih tanggapan atau komennya di sini. Waktunya masih ada 13 menit lah ya. Silakan ya di 08563454545. Bisa lewat medsosnya Bahana juga atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana gitu. Halo, selamat pagi dulu dari siapa nih tadi yang sudah masuk? Dari Nana ya. Nana, makasih banget. Mbak, kalau saya sih kurang setuju ya kalau ada rahasia terus gitu. Kadang-kadang kan HP juga dibuat untuk cari materi baru atau komunikasi tugas kelompok gitu. Yang penting sih aturannya jelas kapan boleh dan tidak boleh menggunakan gitu. Jadi menarik sih. Jadi yang bukan anti aturan gitu ya, tapi berharap penggunaannya tuh lebih diatur gitu, ini bisa menggunakan waktunya, ini bisa menggunakan HP. Waktunya ini enggak boleh gitu ya. Seperti itu ya Nana ya. Oke deh, terima kasih. Karena memang sekarang enggak bisa dipungkiri sih banyak tugas-tugas yang dikerjakan melalui HP. Terus materinya juga kadang-kadang dikirim guru itu lewat HP juga. Jadi mau gak mau memang harus digunakan gitu ya. Oke deh, terima kasih buat Nana yang sudah gabung juga di ngopi spesial pagi hari ini gitu. Baik, Sobat Bahana, kalau dipikir-pikir memang rahasia HP itu seperti apa ya, kalau boleh dibilang sih seperti dua sisi mata uang gitu. Ada manfaatnya. Kenapa? Karena bisa mengurangi distraksi di kelas, bisa menjaga disiplin, terus menghindari penyalahgunaan saat jam pelajaran. Tapi ada juga pertanyaan yang muncul nih Sobat Bahana, apakah fokus belajar itu bisa dibangun hanya dengan pelarangan saja? Karena fokus belajar kan gak cuma soal benda yang dipegang ya, tapi soal kebiasaan, kemudian motivasi, dan juga lingkungan belajar. Nah, untuk Sobat Bahana, kita tadi sebenarnya sudah ngobrol sih, mungkin yang barusan gabung belum tahu ya, kita sudah ngobrol tadi dengan Bapak Hari Nur. Beliau adalah Wakasek Kesiswaan dari MAN 1 Ngawi. Kalau di sekolah sana kebijakannya memang boleh penggunaan HP di sekolah karena banyak learningnya sih kalau di sana, materi-materinya juga banyak di materi-materinya tuh juga banyak di-share lewat HP. Tugasnya juga banyak yang dilakukan melalui HP. Dan bahkan saat ini untuk ulangan pun juga menggunakan HP ya. Jadi tidak menggunakan kertas lagi gitu loh Sobat Bahana. Jadi HP ini jadi alat utama juga sih pembelajaran di sana. Cuman ada kebijakan sebulan sekali diadakan pengawasan ketat atau razia untuk mungkin konten-konten atau apa penggunaan HP-nya tuh untuk apa saja sih, untuk apa saja gitu. Oke. Okay? Baik Sobat Bahana, terima kasih yang masih gabung di sini, tapi kita lebih berterima kasih lagi. Udah terima kasih, maksudnya tambah terima kasihnya lagi kalau ikut berbagi tanggapan atau komennya di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Lila tuntaskan kebersamaan kita pagi hari ini di Ngopi Spesial. Yang udah gabung berbagi tanggapannya tadi, makasih banget. Kalaupun belum sempat, nanti bisa gabung di Ngopi Bana, di Ngopi Santai, ataupun juga di Ngopi Senja ya. Kita yang Lila pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Senin 25 Mei. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses, dan kita bisa ketemu lagi besok di 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 25 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ketegangan di Mojokerto peragakan 48 adegan pembunuhan mertua. Tuan Badut teriak lantang sebelum masuk mobil tahanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis ibu mertua dan kekerasan rumah tangga terhadap istri di depan rumah kontrakan Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam reka ulang yang dimulai sejak pukul 8 lebih 50 WIB tersebut, tersangka Satuan alias Tuan memperagakan total 48 adegan secara runtut guna mencocokkan keterangan dalam berkas perkara kepolisian. Suasana yang awalnya berjalan kondusif mendadak berubah menjadi sangat tegang dan diwarnai tangisan histeris keluarga korban ketika pria yang berprofesi sebagai badut jalanan tersebut mendadak berteriak lantang mengenai salam laki-laki dan harga diri harga mati tepat sebelum pintu mobil tahanan ditutup petugas.
2: Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
1: Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima Wirdan menjelaskan bahwa reka adegan dimulai sejak kedatangan tersangka ke kontrakan pada pukul 5 WIB setelah menerima pesan singkat dari istrinya, Sri Wahyuni, untuk menjemput anak balita mereka. Puncak kekejaman tersangka terjadi pada adegan ke-38 di mana ia secara keji menghabisi nyawa ibu mertuanya, almarhum Siti Arofah, yang berusia 54 tahun. Menggunakan sebilah pisau dapur dengan melakukan 3 kali tusukan di perut dan 2 kali sayatan di leher hingga korban tewas terkapar di depan kamar.
3: Kami bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Mojokerto hari ini melaksanakan rekonstruksi perkara pembunuhan tersangka S. Dari hasil kita dapat ada 48 adegan. Mudah-mudahan disaksikan oleh Pak Kasbidum dan tim, dan setelah selanjutnya nanti kita akan berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Sama sesuai dengan keterangan. Nanti masih kita dalami lagi.
1: Meski belum ditemukan adanya fakta baru di lapangan, pihak kepolisian kini terus mendalami indikasi unsur pembunuhan berencana sembari menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1 diserahkan secara resmi kepada pihak kejaksaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Warga Magetan rela tempuh 5 km ke Sirkuit Suryo untuk jogging. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat warga Kabupaten Magetan memanfaatkan arena Sirkuit Suryo di Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan sebagai tempat olahraga alternatif khususnya untuk jogging dan jalan santai. Selain memiliki lintasan yang nyaman, kawasan sirkuit juga menawarkan pemandangan yang dinilai menarik sehingga menjadi pilihan masyarakat saat akhir pekan. Salah satu warga Kecamatan Lembean, Ida, mengaku rutin datang ke sirkuit untuk berolahraga bersama dengan teman-temannya. Meski tidak setiap hari, ia paling sering berolahraga di lokasi tersebut pada hari Minggu. Menurutnya, lintasan di area sirkuit cukup nyaman digunakan masyarakat selama tidak ada agenda balapan motor. Ia menilai fasilitas tersebut sayang jika tidak dimanfaat untuk aktivitas olahraga warga. Ida yang berasal dari Lembean rela menempuh jarak sekitar 5 km demi bisa jogging di area sirkuit. Ia mengaku sudah terbiasa datang ke lokasi itu karena suasananya lebih nyaman dibanding tempat lain.
5: Gak mesti, kadang hari yang paling sering sih hari Minggu. Ya tempatnya sih bagus, view-nya bagus. Kan areanya sih enak.
4: Sementara Lutfi, warga Kecamatan Pelausan, juga mengaku setiap hari Minggu memanfaatkan waktu libur untuk jogging di lintasan sirkuit. Dalam sekali datang, ia biasanya mampu mengelilingi lintasan hingga 5-10 putaran. Selain olahraga, ia juga menikmati suasana ramai di sekitar sirkuit saat akhir pekan. Ia berharap pengelola dapat menambah fasilitas olahraga di sekitar area sirkuit agar pemanfaatannya semakin maksimal bagi masyarakat.
6: Ya karena di sini enak aja treknya ini kan, kalau satu putaran kan pas 1 kilo jadi ngitungnya enak, kan udah terbiasa juga. Ya kalau weekend pasti banyak, Sabtu Minggu itu pasti banyak makanan di sini, makanan di sini banyak.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siapa melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Musim tanam 2026 berat, petani tembakau Ngawi keluhkan harga pupuk tinggi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di balik harapan musim kemarau yang dinilai cocok untuk tanaman tembakau, petani di Kabupaten Ngawi justru dibayangi persoalan baru. Melambungnya harga pupuk non-subsidi membuat perkiraan naik tajam dan berpotensi memangkas keuntungan petani. Komoditas yang selama ini dikenal sebagai emas hijau itu kini membutuhkan modal yang semakin besar. Jika pada musim tanam sebelumnya biaya pokok produksi atau BPP tembakau berkisar 38 juta hingga 40 juta per hektar, tahun ini angkanya diprediksi melonjak lebih dari 30%. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Ngawi, Sojo, mengatakan kenaikan biaya produksi dipicu mahalnya harga pupuk non-subsidi dan sarana pertanian lainnya.
8: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada. Termasuk hari ini kegiatan kita melaksanakan salah satu tahapan, mulai persiapan pembenihan untuk nanti persiapan masuk lahan, dampak efisiensi, cukai juga kena dampak, sehingga kemampuan memberikan bantuan kepada kelompok tani juga berkurang.
7: Menurutnya, petani tembakau tidak bisa mengandalkan pupuk subsidi karena tanaman tembakau tidak masuk dalam skema subsidi pemerintah. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih tinggi. Meski pemerintah telah memberikan bantuan pupuk, jumlahnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani di lapangan. Kondisi ini membuat banyak petani harus menambah modal lebih besar demi menjaga kualitas tanaman. Selain faktor dalam negeri, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian juga dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada sektor pertanian. Situasi tersebut membuat beban produksi semakin berat, terutama bagi petani skala kecil. Para petani kini berharap kepada pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga tembakau saat panen nanti. Dengan begitu, hasil panen yang diperoleh tetap mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha tani tembakau di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Niat cari sensasi lewat teror pocong, dua pelajar Lamongan diamankan polisi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
9: Baik, terima kasih sobat. Warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur sempat diresahkan oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan sosok menyerupai pocong pada malam hari. Dalam rekaman video yang viral itu, terlihat sebuah sosok berbalut kain putih sedang berdiri diam di sebuah pagar rumah salah satu warga. Menindaklanjuti keresahan warga, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di balik teror yang menakutkan warga tersebut. Setelah diamankan, terungkap bahwa pelaku di balik kostum pocong tersebut bukanlah makhluk halus, melainkan dua orang remaja yang masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Saat diperiksa, kedua pelajar ini mengaku bahwa tindakan tersebut dilakukan murni karena iseng demi mencari sensasi dengan menggunakan atribut pocong di pinggir jalan pada malam hari. Mereka juga membantah keras jika aksi tersebut dikaitkan dengan niat untuk melakukan tindak kejahatan atau

0: atau pencurian. Terkait insiden yang sempat membuat geger ini, Ibda Hamzaid, selaku humas dari Polres Lamongan, memberikan penjelasan resminya.
1: Adanya penampakan yang diduga pocong, kami dari Polres Lamongan telah melakukan penyelidikan. Dan kami sampaikan hasilnya bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
0: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
3: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Banangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun. Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, nggak perlu sama kayak orang lain.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare.
4: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi. Bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana, kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah, kan?
3: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
5: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
6: Ah, ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
5: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
7: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: gergin, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan.

0: makanan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.

0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
1: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
1: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 25 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Ketegangan di Mojokerto peragakan 48 adegan pembunuhan mertua. Tuan Badut teriak lantang sebelum masuk mobil tahanan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Satreskrim Polres Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis ibu mertua dan kekerasan rumah tangga terhadap istri di depan rumah kontrakan Dusun Sumber Tempur, Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto pada Jumat 22 Mei 2026. Dalam reka ulang yang dimulai sejak pukul 8.50 WIB tersebut, tersangka Satuan alias Tuan memperagakan total 48 adegan secara runtut guna mencocokkan keterangan dalam berkas perkara kepolisian. Suasana yang awalnya berjalan kondusif mendadak berubah menjadi sangat tegang dan diwarnai tangisan histeris keluarga korban ketika pria yang berprofesi sebagai badut jalanan tersebut mendadak berteriak lantang mengenai salam laki-laki dan harga diri harga mati tepat sebelum pintu mobil tahanan ditutup petugas.
2: Salam laki-laki, harga diri, harga mati.
1: Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldino Prima Wirdan menjelaskan bahwa reka adegan dimulai sejak kedatangan tersangka ke kontrakan pada pukul 5 WIB setelah menerima pesan singkat dari istrinya, Sri Wahyuni, untuk menjemput anak balita mereka. Puncak kekejaman tersangka terjadi pada adegan ke-38, di mana ia secara keji menghabisi nyawa ibu mertuanya, almarhum Siti Arofah, yang berusia 54 tahun. Menggunakan sebilah pisau dapur dengan melakukan 3 kali tusukan di perut dan 2 kali sayatan di leher hingga korban tewas terkapar di depan kamar.
3: Kami bersama dengan teman-teman dari Kejaksaan Mojokerto hari ini melaksanakan rekonstruksi perkara pembunuhan tersangka S. Dari hasil yang kita dapat ada 48 adegan. Pembangunan disaksikan oleh Pak Kasbidum dan tim, dan proses selanjutnya nanti kita akan berkomunikasi dengan teman-teman di sana. Sama sesuai dengan keterangan. Nanti masih kita dalamin.
1: Meski belum ditemukan adanya fakta baru di lapangan, pihak kepolisian kini terus mendalami indikasi unsur pembunuhan berencana sembari menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1 diserahkan secara resmi kepada pihak kejaksaan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Warga Magetan rela tempuh 5 km ke Sirkuit Suryo untuk jogging. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat warga Kabupaten Magetan memanfaatkan arena Sirkuit Suryo di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebagai tempat olahraga alternatif khususnya untuk jogging dan jalan santai. Selain memiliki lintasan yang nyaman, kawasan sirkuit juga menawarkan pemandangan yang dinilai menarik sehingga menjadi pilihan masyarakat saat akhir pekan. Salah satu warga Kecamatan Lembean, Ida, mengaku rutin datang ke sirkuit untuk berolahraga bersama dengan teman-temannya. Meski tidak setiap hari, ia paling sering berolahraga di lokasi tersebut pada hari Minggu. Menurutnya, lintasan di area sirkuit cukup nyaman digunakan masyarakat selama tidak ada agenda balapan motor. Ia menilai fasilitas tersebut sayang jika tidak dimanfaat untuk aktivitas olahraga warga. Ida yang berasal dari Lembean rela menempuh jarak sekitar 5 km demi bisa jogging di area sirkuit. Ia mengaku sudah terbiasa datang ke lokasi itu karena suasananya lebih nyaman dibanding tempat lain.
5: Gak mesti, kadang hari yang paling sering sih hari Minggu. Ya tempatnya sih bagus, view-nya bagus. Kan areanya sih enak.
4: Sementara Lutfi

0: Warga Kecamatan Klausan juga mengaku setiap hari Minggu memanfaatkan waktu libur untuk jogging di lintasan sirkuit. Dalam sekali datang, ia biasanya mampu mengelilingi lintasan hingga 5-10 putaran. Selain olahraga, ia juga menikmati suasana ramai di sekitar sirkuit saat akhir pekan. Ia berharap pengelola dapat menambah fasilitas olahraga di sekitar area sirkuit agar pemanfaatannya semakin maksimal bagi masyarakat.
1: Ya karena di sini enak aja treknya, ini kan kalau satu putaran kan pas 1 kilo, jadi ngitungnya enak, kan udah terbiasa juga. Ya kalau weekend pasti banyak, Sabtu Minggu itu pasti banyak makanan di sini, makanan di sini banyak.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sieva melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Musim tanam 2026 berat, petani tembakau Ngawi keluhkan harga pupuk tinggi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di balik harapan musim kemarau yang dinilai cocok untuk tanaman tembakau, petani di Kabupaten Ngawi justru dibayangi persoalan baru. Melambungnya harga pupuk non-subsidi membuat perkiraan naik tajam dan berpotensi memangkas keuntungan petani. Komoditas yang selama ini dikenal sebagai emas hijau itu kini membutuhkan modal yang semakin besar. Jika pada musim tanam sebelumnya biaya pokok produksi atau BPP tembakau berkisar 38 juta hingga 40 juta per hektar, tahun ini angkanya diprediksi melonjak lebih dari 30%. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Ngawi, Sojo, mengatakan kenaikan biaya produksi dipicu mahalnya harga pupuk non-subsidi dan sarana pertanian lainnya.
4: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada. Termasuk hari ini kegiatan kita melaksanakan salah satu tahapan, mulai persiapan pembenihan untuk nanti persiapan masuk lahan, dampak efisiensi, cukai juga kena dampak, sehingga kemampuan memberikan bantuan kepada kelompok tani juga berkurang.
3: Menurutnya, petani tembakau tidak bisa mengandalkan pupuk subsidi karena tanaman tembakau tidak masuk dalam skema subsidi pemerintah. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih tinggi. Meski pemerintah telah memberikan bantuan pupuk, jumlahnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani di lapangan. Kondisi ini membuat banyak petani harus menambah modal lebih besar demi menjaga kualitas tanaman. Selain faktor dalam negeri, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian juga dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada sektor pertanian. Situasi tersebut membuat beban produksi semakin berat, terutama bagi petani skala kecil. Para petani kini berharap kepada pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga tembakau saat panen nanti. Dengan begitu, hasil panen yang diperoleh tetap mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha tani tembakau di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Niat cari sensasi lewat teror pocong, 2 pelajar Lamongan diamankan polisi. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
5: Baik, terima kasih sobat. Warga Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur sempat diresahkan oleh beredarnya sebuah video yang menampilkan sosok menyerupai pocong pada malam hari. Dalam rekaman video yang viral itu, terlihat sebuah sosok berbalut kain putih sedang berdiri diam di sebuah pagar rumah salah satu warga. Menindaklanjuti keresahan warga, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Tidak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku di balik teror yang menakutkan warga tersebut. Setelah diamankan, terungkap bahwa pelaku di balik kostum pocong tersebut

bukanlah makhluk halus, melainkan dua orang remaja yang masih berstatus pelajar dan di bawah umur. Saat diperiksa, kedua pelajar ini mengaku bahwa tindakan tersebut dilakukan murni karena iseng demi mencari sensasi.

0: telah melakukan penyelidikan dan kami sampaikan hasilnya bahwa video yang beredar tersebut dibuat oleh dua anak kita, pelajar dari Kabupaten Lamongan. Upaya kami dari kepolisian telah melakukan pembinaan dan edukasi terhadap kedua pelajar tersebut.
1: Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Rinda dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
3: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohati Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar ya di siang hari ini, suasana yang begitu panas di Kota Ngawi ya. Mudah-mudahan hatinya tidak panas, adem aja gitu ya. Dan pastinya di siang hari ini barengan Lupita Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan barengan keluarga, barengan teman-teman gitu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan teman-teman sekantor ya. Selamat siang semuanya ya. Dan jangan lupa juga ini topiknya, rahasia HP di sekolah efektif bikin fokus belajar atau tidak ya. Ada rahasia HP di sekolah efektif atau membikin fokus belajar? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan teman-teman sekantor. Biasanya ke jam segini itu rawan lapar. Selamat siang semuanya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang merupakan solusi ya untuk mendapatkan modal untuk semua usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif melibatkan

Meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong. Bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Nah, ini topik kita hari ini, rahasia HP di sekolah efektif atau membuat fokus belajar. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepe anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Kanggo apa?
1: Ya wis ngancani aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
0: Wah!
3: Lapis kukus tuku Malang saka Malang.
4: Wah, iki jangan gonwar kriyan kok iso ya.
0: Iki ku sengaja gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Kowe seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maaf neng jero ayo ya. Mergo neng coba banter tenan ngene.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: top. Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja. Dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan deposito, ini bunganya juga sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer ya. Yang mau gabung ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih diajak Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya, masih tentang HP ini ya. Dan rahasia HP di sekolah itu efektif atau bikin fokus belajar ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Yang sudah gabung buat Erna ya, terima kasih Erna udah gabung di ajang Ngopi Bana. Menurut saya lebih efektif dan bisa membuat fokus belajar kalau HP kita di rahasia. Terima kasih banget ya. Terus yang udah gabung lagi buat Rudy, terima kasih Rudy udah gabung di ajang Ngopi Bana. Menurut saya lebih efektif dan bisa fokus belajar. Terima kasih juga udah gabung di ajang Ngopi Bana. Jangan lupa juga topik kita, rahasia HP di sekolah ini efektif atau membuat fokus belajar. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih diajak Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bahana, Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogorogo Jalan Mojopahit 45, telepon 731 412. Kantor Kas Sini Jalan Raya Sini 31, telepon 611 031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Gedung Prau, telepon 745 076. Kantor Kas Widodaren Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng Jalan PG Sudono Geneng Ngawi, telepon 447 732. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, di Bank UMKM Jawa Timur itu ada 4 macam kredit yang mau butuh modal untuk usaha ini ya. Tinggal pilih ya, ada kredit multiguna, ada kredit pertanian dan peternakan, ada kredit mulus, terus ada kredit kusuma ya. Yang mau gabung ya, silakan saja, masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya, rahasia HP di sekolah ini ya, mengenai rahasia HP di sekolah ini ya. Nah, ini buat Sobat Bahana semuanya yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman ya, mengenai rahasia HP di sekolah ini efektif atau bikin fokus belajar ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Radio visualnya Radio Ban FM Ngawi ya. Nah, ini yang sudah gabung ya, ini mengenai aturan pembatasan HP di sekolah ini mulai ramai diterapkan ya. Ada yang mendukung karena siswa jadi lebih fokus saat pelajaran, ada juga yang merasa HP sekarang ini sudah jadi bagian penting dalam belajar ya. Nah, ini banyak sekali sekolah menerapkan aturan ketat soal penggunaan HP di lingkungan sekolah. Bahkan ada yang sampai mengadakan rahasia HP saat jam pelajaran berlangsung. Alasannya sederhana ya, supaya siswa itu lebih fokus belajar dan gak sibuk scroll media sosial atau main game saat guru menerangkan ya. Tapi di sisi lain, banyak juga yang bilang kalau HP sekarang bukan cuma buat hiburan, banyak tugas sekolah, materi pembelajaran, sampai diskusi kelas yang cukup memakai smartphone ya. Nah, menurut Sobat Bahana gimana, rahasia HP di sekolah itu lebih efektif bikin fokus belajar atau justru kurang relevan ya di zaman sekarang ini ya. Nah, ditunggu ya opininya, nanti bisa WA di 085 63 45 45 45 ya. Yang sudah gabung ini dari Mbak Tina ya, terima kasih Mbak Tina udah gabung ya. Setuju saja di rahasia, soalnya banyak yang malah buka TikTok pas pelajaran. Terima kasih juga buat yang udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua gitu ya. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085 63 45 45 45. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Sobat Bahana semuanya, tadi yang udah gabung juga terima kasih banget dari Pak Tono ini ya. Pak Tono, terima kasih Pak Tono udah gabung ya. Kalau menurutku jangan dilarang total, karena kadang tugas juga cari materi dari HP. Terima kasih Pak Tono udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti balik lagi di sesi yang kedua ya.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Musim Tanam 2026 Berat Petani Tembakau Ngawi Keluhkan Harga. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silahkan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, di balik harapan musim kemarau yang dinilai cocok untuk tanaman tembakau, petani di Kabupaten Ngawi justru dibayangi persoalan baru. Melambungnya harga pupuk non-subsidi membuat pikirakan naik tajam dan berpotensi memangkas keuntungan petani. Komoditas yang selama ini dikenal sebagai emas hijau itu kini membutuhkan modal yang semakin besar. Jika pada musim tanam sebelumnya biaya pokok produksi atau BPP tembakau berkisar 38 juta hingga 40 juta per hektar, tahun ini angkanya diprediksi melonjak lebih dari 30%. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Ngawi, Sojo, mengatakan kenaikan biaya produksi dipicu mahalnya harga pupuk non-subsidi dan sarana pertanian lainnya.
2: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk, karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan, sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover, yang tidak termasuk diproteksi oleh pemerintah, sehingga subsidi pupuk untuk tembakau tidak ada. Termasuk hari ini kegiatan kita melaksanakan salah satu tahapan, mulai persiapan pembenihan untuk nanti persiapan masuk lahan, dampak efisiensi, cukai juga kena dampak, sehingga kemampuan memberikan bantuan kepada kelompok tani juga berkurang.
1: Menurutnya, petani tembakau tidak bisa mengandalkan pupuk subsidi karena tanaman tembakau tidak masuk dalam skema subsidi pemerintah. Akibatnya, petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih tinggi. Meski pemerintah telah memberikan bantuan pupuk, jumlahnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan petani di lapangan. Kondisi ini membuat banyak petani harus menambah modal lebih besar demi menjaga kualitas tanaman. Selain faktor dalam negeri, kenaikan harga pupuk dan obat-obatan pertanian juga dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada sektor pertanian. Situasi tersebut membuat beban produksi semakin berat, terutama bagi petani skala kecil. Para petani kini berharap kepada pemerintah daerah dapat membantu membuka akses pasar dan menjaga stabilitas harga tembakau saat panen nanti. Dengan begitu, hasil panen yang diperoleh tetap mampu memberikan keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha tani tembakau di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas Sobat Musim Tanam 2026 Berat. Petani tembakau Ngawi keluhkan harga pupuk tinggi. Kita kembali lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Sesaat lagi akan Anda ikuti siaran langsung informasi haji dari Tanah Suci di 104,5 FM Bahana Radio.
1: FM Bahana Radio, Sobat Bahana, selamat siang semuanya. Nanti ada informasi liputan haji dari Tanah Suci bersama Bapak Faisal. Silahkan Bapak Faisal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang di tanah air. Kita masih pagi. Teman-teman semua, kami akan melaporkan kegiatan bisa dikatakan traffic report atau apa, tapi ini bisa traffic report karena saya lihat, kalau lihat kemarin kondisi sore ini crowded banget, hampir nggak bisa jalan karena banyaknya orang-orang yang dari negara lain yang persiapan untuk menuju ke Mina. Dan kita lihat ini agak semalam dan sekarang ini sudah sangat ketat sekali para laskar kerajaan Saudi untuk mengecek orang per orang, untuk melihat bahwa mereka mendapatkan izin, yaitu nusuk, untuk menjalani ibadah umrah, menjadi ibadah haji, teman-teman. Sorry. Ini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Nggak apa-apa terpotong-potong, tapi akan saya continuous report. Ini sudah dari beberapa rekan, ya, dari Sinagar, dari

base kita lihat dari base negara India. Ini mereka, kalau teman-teman melihat sebelah sana ya teman-teman, ini pada mereka udah berangkat semua. Kita lihatnya ya. Nah, kita lihat ini base, dan ini ada base banget sini. Nah, kalau teman-teman melihat di belakang sana, itu lalu lintas sudah padat banget ya. Sudah padat banget, di screening oleh Laskar juga untuk ngecek satu persatu jamaah yang mendapat kualifikasi untuk bisa hadir dengan cara menunjukkan husuk gitu teman-teman. Jadi ini agak ketat banget pemerintahan Arab Saudi agar tidak semua orang yang tidak mendaftarkan haji tapi hadir di sana. Dan ini luar biasa, tahun ini benar-benar ketat untuk mereka bisa hadir aja harus menunjukkan ke semua kartu nusuhnya. Saya kira itu aja teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Report dari Kota Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan langsung dari Kota Suci Mekah, Al Mukarromah. Faisal menyampaikan informasi perihal persiapan keberangkatan menuju Mina pada hari ini. Kami kegiatan seperti biasanya pagi hari tadi tetap melakukan sholat tahajud bersama, lalu subuhan, makan. Nah, satu jam ke depan itu kita akan melakukan perjalanan menuju ke Mina. Kalau kita lihat perjalanan, kita akan menuju puncak ibadah haji wukuf besok yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Dzulhijjah pada hari Selasa. Dan kami sudah siap-siap satu jam ke depan untuk menuju ke Mina dari Kafilah Turindo. Dan kita lihat teman-teman semua dari yang akan saya akan tunjukkan ya teman-teman. Kalau kemarin ini lokasinya sangat ramai sekali, nah sekarang sudah mulai sepi gitu. Dan kita lihat nih beberapa ini yang sepi. Nah mereka sudah berangkat sejak kemarin maghrib mereka berangkat, dan rekan-rekan sudah ada yang banyak menuju ke apa itu menuju ke Mina. Ada yang sudah sholat, melakukan sholat subuh di Mina, dan kami dari Turindo akan berangkat satu jam kemudian dan akan persiapan. Dan tadi sudah ada briefing perihal apa-apa yang terjadi, update data lokasi yang ada di Mina saat ini. Dan insya Allah doakan kami dari jamaah Turindo semua sehat, khusyuk melakukan ibadah, dan katanya bisa menjadi impian banyak orang-orang yang haji, yaitu haji mabrur. Itu aja teman-teman semua, laporan ya sebelumnya kami akan tunjukkan ya teman-teman ya. Laporan-laporan dari sana kita lihat udah pada sepi. Tadi malam udah penuh banget, dan ini rekan-rekan dari negara India, Pakistan, Bangladesh, Irak, Iran, semua mereka berkumpul di sini dan sekarang sudah mulai bergeser menuju ke Mina. Kita lihat kondisinya sudah mulai sepi gitu, dan kita bisa melihat akses yang terjadi selama ini di Kota Suci Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan langsung dari Kota Suci Mekah. Pada pagi hari ini persiapan kafilah Turindo akan berangkat menuju ke Mina. Pada hari tarwiyah pada hari ini kita lagi mempersiapkan seluruh jamaah untuk menuju ke Mina. Dan beberapa jamaah yang lain itu mereka berangkat sudah tadi malam, dan mereka sudah melakukan sholat subuh di kota Mina. Dan kami Turindo rencana satu jam ke depan akan menuju ke Mina keberangkatan, dengan harapan sampai di sana kita sampai jam 12 duhur gitu. Teman-teman semua, ini adalah awal menuju ke puncak haji di Padang Arafah yang akan dilaksanakan pada besok hari. Dan kita melihat, teman-teman bisa melihat dari beberapa tempat seperti yang akan saya tunjukkan ke depan ini teman-teman semua. Ini dari beberapa lokasi yang ada di sini, kafilah-kafilah dari India, dari Pakistan maupun dari
Irak, Bangladesh, Asia Tengah ini semua semalam pada berangkat semua. Kita lihat ada bus yang di depan ini dari rekan kafilah India yang akan siap-siap berangkat menuju ke

0: Lihat sudah mulai sepi, kalau kemarin krodit banget, yang sekarang sudah banyak berkurang karena semalam pada mereka pada berangkat semua. Kita bismillah doakan kami sehat semua sampai di sana, khusyuk dalam melakukan ibadah wukuf dan ibadah-ibadah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Faisal ya, informasinya dari Tanah Suci Mekah ya, Sobat Bana semuanya. Baik Sobat Bana semuanya, demikian tadi informasi dari Tanah Suci Mekah bersama Bapak Faisal dari Torindo Tour and Travel Surabaya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya, dan sampai ketemu lagi di acara Liputan Haji selanjutnya.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Senat 4,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mengenai rahasia PD sekolah efektif atau bikin fokus belajar ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol

tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar, dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Nah, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, rahasia HP di sekolah itu bikin efektif atau bikin fokus belajar ya. Nah, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545 ya. Yang sudah gabung, terima kasih dari Mbak Nina ya. Menurutku efektif sih, soalnya kalau HP dibawa ke kelas pasti godaannya main medsos besar banget. Jadi lebih fokus dengerin guru. Dari Bagas, terima kasih Bagas sudah gabung ya. Setuju ada rahasia HP, tapi jangan tiap hari. Kadang HP juga dipakai cari materi pelajaran. Terus dari Mbak Nadia, terima kasih. Kalau di sekolahku habis rahasia malah suasana kelas lebih kondusif ya. Anak-anak jadi ngobrol dan diskusi langsung. Dari Fajar, terima kasih Fajar udah gabung. Kurang setuju kalau langsung disita, lebih baik ada aturan jam penggunaan HP. Dari Mbak Lilis juga, terima kasih Mbak Lilis ya. Efektif banget buat ngurangin main game pas pelajaran berlangsung. Dari Mas Adit, terima kasih Mas Adit. HP sekarang bagian dari belajar juga. Jadi menurutku bukan dirahasia, tapi diawasi pemakaiannya. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085-6345-4545.
1: Kopi Dangdut.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini rahasia HP di sekolah ya. Nah, ini efektif atau bikin fokus belajar ya. Yang sudah gabung lagi, terima kasih dari Salsa. Kadang siswa malah jadi takut bawa HP padahal buat komunikasi sama orang tua. Dari Yoga ini, terima kasih Yoga udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Kalau nggak ada aturan tegas, banyak yang diam-diam buka TikTok di kelas. Dari Mira, terima kasih. Aku mendukung rahasia HP asal dilakukan dengan sopan dan nggak mempermalukan siswa ya. Dari Doni ya, menurutku fokus belajar itu tergantung niat siswa juga, bukan cuma karena HP. Terima kasih ya. Terus dari Vina yang ada di Pangkur ya, terima kasih Vina udah gabung ya. Efektif sih terutama buat anak yang susah lepas dari game online. Terus dari Randy ini ya, kadang guru juga kasih tugas cari info di internet, jadi HP tetap dibutuhkan. Dari Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu, setelah ada aturan HP nilai di kelasku malah lebih bagus katanya gitu. Kalau rahasia mendadak memang bikin jera buat yang main HP saat pelajaran. Dari Riko, terima kasih Riko. Nah, dari Caca ini ya, terima kasih Caca. Menurutku sekolah tuh perlu bikin aturan digital yang jelas, bukan cuma rahasia aja gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun yang barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, Radio Visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat siang semuanya ya. Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Masih tentang rahasia HP di sekolah ya. Nah, ini efektif atau bikin fokus belajar. Ditunggu opininya ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, ada informasi dulu. Sobat Bana, sejumlah harga kebutuhan pokok di Surabaya merangkak naik jelang Idul Adha 2026. Kenaikan paling terasa terjadi pada cabai rawit yang menembus Rp80.000 per kilogram. Sobat Bana, di Pasar Wonokromo, harga cabai rawit kini dijual Rp65.000 per kilogram. Angka itu naik dibanding sehari sebelumnya yang masih Rp50.000 per kilogram. Dalam sepekan terakhir, harga bahkan sempat menyentuh Rp80.000 per kilogram. Pedagang sayur di Pasar Wonokromo juga mengatakan harga cabai beberapa hari terakhir fluktuatif dan sulit diprediksi. Baik Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin 25 Mei 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
5: Nih, gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot.

0: Nanging, luweh ampuh. Nutrisine iki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
7: Kenapa diem aja tuh?

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
0: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
4: Bune, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Yo mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
8: toko Sumber Tani
9: Desa Sumber Kradenan Bloro,
10: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
11: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
12: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro,
13: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.
3: Queen, satu buat kamu.
4: Terima kasih. Mau main ini enggak?
3: Enggak.

0: Oh iya, buku aku mana? Kok nggak ada? Oh ini buku aku.
1: Makasih ya, Adit.
2: Sama-sama.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 25 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kesiapan Idul Adha di Lamongan, Gubernur Kofifah pastikan pasokan sapi kurban di Jawa Timur melimpah dan bebas penyakit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rongga di Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke koperasi ternak Gunung Rejo Makmur di Desa

0: Desa Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, pada Minggu 24 Mei 2026. Kunjungan lapangan ini sengaja digelar guna meninjau secara langsung ketersediaan sekaligus memastikan kesehatan dan keamanan seluruh komoditas hewan kurban yang ada di wilayah Jawa Timur pada momentum H-3 menjelang perayaan Idul Adha yang saat ini bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah. Dalam peninjauannya, Kofifa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lamongan yang sukses mempertahankan reputasinya sebagai salah satu daerah lumbung penyedia stok sapi potong terbesar di Jawa Timur, serta rutin memasok hewan kurban berkualitas ke berbagai masjid agung melalui skema anggaran bantuan Biro Kesejahteraan Rakyat. Pada kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, melaporkan bahwa pihak pengelola telah menyiapkan sedikitnya 320 ekor sapi kurban untuk memenuhi lonjakan permintaan pasar tahun ini. Dari total persediaan tersebut, sekitar 80% atau setara dengan 268 ekor sapi sudah laku terjual dan siap dikirim ke sejumlah wilayah perkotaan seperti Surabaya, Gresik hingga Sidoarjo. Suparto juga menambahkan bahwa meskipun harga jual daging sapi hidup mengalami tren kenaikan dari tarif Rp58.000 menjadi Rp62.000 per kilogram, dinamika harga tersebut sama sekali tidak menyurutkan daya beli konsumen yang diproyeksikan akan terus bergerak naik secara fluktuatif hingga memasuki hari tasyrik nanti. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. PLT, Bupati Ponorogo Lydia Serita, pastikan kelanjutan pendidikan santri di pondok yang kiainya tersandung dugaan kasus asusila. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat sidak ke Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, PLT Bupati Ponorogo Listiarita masih menemukan sejumlah santri yang bertahan tinggal di pondok tersebut. Ia mengatakan, dari sejumlah informasi, santri yang mondok di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya sudah diambil orang tua masing-masing pasca Kiai JYD pengasuh Pondok Pesantren ditetapkan tersangka dugaan kasus asusila terhadap 11 santri laki-laki. Listiarita menambahkan, Pemkab Ponorogo memastikan santri yang masih bertahan di pondok untuk mendapatkan tempat yang aman untuk melanjutkan kegiatan pendidikan mereka. Sejak Kiai JYD pengasuh pondok pesantren ditetapkan tersangka, kegiatan pembelajaran turut berhenti.
3: Hari ini kan kami memastikan bagaimana kondisi santri-santri yang ada di pesantren ini, kan gitu. Nah, di sini ternyata kita masih kemarin kan saya dapat informasi katanya sudah tidak ada, sudah dibawa orang tuanya masing-masing. Ternyata saya cek langsung, masih ada santri-santri yang ada di sini dan mereka juga berharap sih untuk tetap bisa sekolah.
2: Listiarita juga menekankan jika para santri yang masih memilih tinggal di pondok merasa mendapat tekanan atau ada ketakutan agar menghubungi dirinya. Dia juga mengaku meninggalkan nomor telepon kepada para santri yang memilih tinggal di pondok tersebut.
3: Memang merasa ada tekanan atau ada ketakutan, jadi saya tinggalkan nomor telepon saya. Kalau memang ada sesuatu langsung hubungi kami, biar kami bisa langsung dijalan kemana-mana.
2: Sebelumnya, penyidik unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ponorogo menetapkan Kiai JYD atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap 11 santri laki-lakinya yang sebagian masih di bawah umur pada Selasa kemarin. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 415 huruf B atau pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp300 juta. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi, menuju klub profesional Persinga Ngawi bentuk tim U17 dan Akademi Sepak Bola. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan baru sepak bola Ngawi mulai dibangun dari pemain-pemain muda di tengah persiapan tim senior menghadapi putaran nasional Liga 4 PSSI. Manajemen Persinga Ngawi kini mulai menata masa depan klub lewat pembinaan usia dini dengan membentuk tim Persinga U17 untuk menghadapi Piala Suratin.

0: 2026. Keseriusan itu terlihat dalam penandatanganan surat tugas bagi jajaran manajer, ofisial hingga pemain Persinga U17 yang dilakukan CEO Persinga Ngawi Dwi Rianto Jatmiko. Di rumah dinas Wakil Bupati Ngawi, surat tugas tersebut diserahkan langsung kepada manajer Persinga Junior Wildan Ardita, disaksikan manajemen serta para pemain muda Persinga. Pembentukan tim kelompok umur ini bukan sekedar untuk mengikuti kompetisi, melainkan menjadi awal Persinga membangun sistem pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Persinga ingin bergerak menuju klub yang lebih profesional dengan memiliki akademi sepak bola sendiri.
1: Bagaimana klub tersebut juga sebagai wadah pendidikan. Wadah pendidikan bagi anak-anak maupun bagi insan persepak bolaan yang ada di wilayah.
0: Menurutnya, pembinaan pemain muda menjadi fondasi penting agar Persinga ke depan mampu mencetak pemain sendiri tanpa terus bergantung pada perekrutan dari luar daerah. Bahkan Persinga juga menyiapkan rencana pembentukan kelompok usia lain seperti U15 dan U13 dengan menggandeng sekolah sepak bola di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Hari jadi Lamongan ke-457. Bupati Yesiarah Leluhur ajak warga perkuat jati diri di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
3: Baik, terima kasih. Hari ini, tepatnya Senin 25 Mei 2026, suasana khidmat mewarnai peringatan hari jadi ke-457 Kabupaten Lamongan. Peringatan hari bersejarah ini diawali dengan tradisi ziarah tabur bunga ke makam para leluhur dan pendiri daerah, salah satunya makam Adipati pertama Lamongan yakni Mbah Lamong, serta Mbah Sabilan dan Mbah Puno. Kegiatan ziarah ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Juronor Effendi atau KJS bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkompinda setempat. Bupati Juronor menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan peringatan sejarah kepemimpinan yang amanah. Menghadapi tantangan era digital, Bupati secara khusus mengajak warga untuk memperkuat jati diri budaya lokal. Tentunya, masyarakat Lamongan diharapkan tetap mempertahankan karakter yang santun dan penuh keteladanan agar tidak mudah tergerus oleh budaya asing. Diharapkan pada momentum usia yang ke-457 ini, Kabupaten Lamongan bisa semakin maju, damai, sejahtera, dan tentunya semakin megilan. Demikian laporan dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
4: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohati Lamongan. Saatnya Lintas Informasi Pramesnet.
5: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bana, kita ketemu lagi di ajang Ngopi Senja. Ya, tepatnya di edisi hari Senin, tanggal 25 Mei. Tetap semangat, kompak, dan selalu tersenyum. Oke, sepanjang 2 jam kita akan kawal Sobat Bana di ajang Ngopi Senja. Ya, dari jam 4 hingga jam 6 petang dengan mengambil tema rahasia HP di sekolah, efektif bikin fokus belajar. Kita tunggu di 0856345545.

0: Istimewa tenan, Mas.
1: Istimewa, Mas.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
3: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan dari

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 KW. Bersama saya Oo Bana ya. Ada pelampiasan dua miliknya Divarina Indra dan Fendik Adila ya. Kita udah 24 menit lepas dari pukul 4 sore. Terima kasih yang sudah menikmati suasana sore hari ini dengan mengambil tema rahasia HP di sekolah, efektif bikin fokus belajar. Nah, belakangan ini sebut Bana, aturan pembatasan bahkan rahasia handphone di sekolah mulai ramai diterapkan di berbagai daerah. Ada sekolah yang melarang siswa membawa HP saat pelajaran, ada juga yang hanya memperbolehkan di waktu tertentu. Alasannya jelas, supaya siswa lebih fokus belajar dan tidak sibuk main media sosial kelas. Di kelas sebut Bana ya, karena sekarang jujur, HP sudah jadi benda yang paling dekat dengan pelajar. Bangun tidur, pegang HP, berangkat sekolah, bawa HP, istirahat, buka HP, pulang sekolah, pun lanjut scroll TikTok atau game online. Akibatnya banyak guru mengeluhkan siswa jadi sulit konsentrasi saat belajar pelajaran berlangsung. Kita tunggu opini Sobat Bana di 085-6345-4545.

0: Prime News.
1: 104,5 FM Bana Radio. Sebut pernah Wakil Menteri atau Wamen SDM Yulia Tanjung menegaskan tidak ada unsur kesengajaan dalam insiden pemadaman listrik atau blackout di Sumatera. Berita yang dilansir Kompas.com untuk saudari ini, Yulia menyatakan blackout Sumatera terjadi imbas masalah alam di mana ada jaringan transmisi yang tersambar petir. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.
1: Masih bersama saya Obana di kesempatan
0: 4,5 FM Bana.
1: Sore hari ini sebut Bana ya, diajak ngopi senja. Terima kasih yang sudah bergabung di 0856-345-4545. Setuju ada rahasia HP. Soalnya anak sekarang kalau belajar dikit langsung buka TikTok. Ada Mbak Rina di Ngawi, terima kasih banget sudah bergabung ya. Memang yang banyak dikhawatirkan sekarang Mbak Rina ya, kadang niat awal buka HP buat cari materi, ujung-ujungnya malah keterusan scroll TikTok atau media sosial lainnya. Akhirnya fokus belajar jadi buyar. Nah mungkin ini juga yang bikin beberapa sekolah mulai menerapkan aturan pembatasan HP supaya siswa lebih konsentrasi saat jam pelajaran berlangsung.

0: Herda, Herda, bangun. Ngapain sih di sini? Orang cariin juga dari tadi.
1: Salini mana?
0: Salini,

0: Ini nih dapat undangan dari Salini, jangan lupa datang ya. Ini tuh hari spesial dia loh.
1: Spesial?
0: Iya. Ah, udah ah, aku mau lanjut foto-foto lagi ya. Bye.
1: Pancan aku senggol.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Power geng, push!
6: Ayo dong, ayo dong, ya! Wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
5: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
5: Choco Drink,
7: my mood booster.
5: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: 104,5 FM Bana Radio tetap diajak ngopi senja bersama saya Bana. Suasana di Ngawi cerah sobat Bana ya. Semoga nggak hujan sehingga apa ini kita bisa menikmati suasana sore ya bersama keluarga ya, bercerita tentang kehidupan, tentang masa depan. Biasanya sama anak seperti itu ya. Terima kasih banget ada Mbak Damar di Baron ya. Kalau di kelas memang sebaiknya HP disimpan dulu biar fokus. Benar juga ini untuk Mbak Damar ya. Kadang keberadaan HP di meja aja sudah bikin perhatian gampang teralihkan. Ada notifikasi sedikit langsung refleks pengen lihat. Jadi kalau disimpan dulu selama pelajaran berlangsung, suasana kelas mungkin bisa lebih tenang dan siswa jadi lebih fokus menyimak guru.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
3: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 kami bersama saya Obana ya.
5: Have a great show tonight.
3: Sudah hari ini kita mengambil tema rahasia HP di sekolah efektif bikin fokus belajar.
6: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface.

104,5 FM Bahana Radio Hari Styles. Ya, tetap semangat di sore hari ini. Ada Mbak Dika juga, selamat sore ya, yang lagi lari-lari kecil di alun-alun. Untuk apa ini? Agar badan tetap sehat, gak gemuk. Mau apa ini, diet? Oke, terima kasih banget ada Mas Fajar di Mandingan ya. Menurut saya bukan dirahasia Mas Ok, tapi dibatasi penggunaannya. Ini juga betul ya. Karena apa ini, ketika kita butuh HP ya, ketika ada bahasa-bahasa ataupun pelajaran yang tidak kita mengerti, artinya kita bisa membuka ya HP. Pendapat yang cukup banyak disetujui juga ini ya. Jadi bukan langsung dilarang total, tapi ada aturan jelas kapan HP boleh dipakai dan kapan harus disimpan. Dengan begitu, siswa tetap bisa memanfaatkan teknologi untuk belajar, tapi tidak mengganggu konsentrasi saat pelajaran berlangsung.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh Radio Kesayangan.

104,5 FM Bahana Radius berbeda hujan deras yang mengguyur Kabupaten Lebak memicu longsor dan banjir di sejumlah wilayah Lebak Selatan pada hari Minggu malam. Berita yang dilansir kompas.com. Untuk sore hari ini, akibat bencana tersebut, 8 akses jalan dilaporkan tertutup material longsor sehingga tidak dapat dilalui kendaraan. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119, kami bersama saya Bana ya. Setelah tadi kita menikmati Niken Salindri Gumantung Rasa ya, artinya tergantung rasa, apakah rasa ini mencintai seseorang atau tidak, itu terserah Anda yang merasakan, sahabat Bana. Kita udah 9 menit lepas dari pukul 5 sore, sahabat Bana ya, dan masih tentang ngopi senja dengan tema rahasia HP di sekolah efektif bikin fokus belajar. Yang di street food, ini Mas Sastro ya, sudah bergabung. Ini menikmati teman-teman yang hadir ya. Anak sekolah sekarang susah lepas dari gadget. Nah, ini memang kenyataan seperti itu ya, sahabat Bana, Mas Sastro. Sekarang gadget sudah jadi bagian dari keseharian anak sekolah, mulai dari belajar, hiburan, sampai komunikasi, semuanya lewat HP. Tantangannya sekarang bukan sekedar menjauhkan gadget, tapi bagaimana mengajarkan anak supaya bisa menggunakan HP dengan bijak dan tidak berlebihan. Nah, ini sahabat Bana, penting bagi kita. Ini benar sekali apa yang disampaikan Mas Tro ya, bahwa HP itu tidak bisa jauh tapi sangat penting sekali ya. Makanya kita harus benar-benar apa ini bisa, bagaimana membuat ataupun pemegang HP bisa benar-benar mana yang jelek dan mana yang bagus. Karena apa sahabat Bana, di era sekarang rasanya hampir tidak mungkin anak sekolah benar-benar dipisahkan total dari gadget, karena HP sudah jadi bagian dari kehidupan. Bahkan untuk belajar juga sering dipakai. Nah, yang jadi tantangan itu bagaimana anak bisa memahami kapan waktu yang tepat menggunakan HP dan kapan harus fokus pada hal lain. Misalnya saat pelajaran berlangsung, HP sebaiknya dipakai untuk mendukung belajar, bukan malah buka media sosial dan game. Lalu di rumah juga perlu dibiasakan ada batas waktu bermain gadget supaya anak tidak terlalu tergantung pada layar. Selain itu, peran orang tua dan guru juga penting untuk memberi contoh dan pengawasan. Karena kalau hanya dilarang tanpa diberi pemahaman, sahabat Bana, biasanya anak malah mencari cara supaya tetap bisa main HP diam-diam. Jadi yang lebih penting sebenarnya membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, ada menurut saya bukan dirahasia masalah, tapi dibatasi penggunaannya. Wah, ini memang benar-benar pendapat yang juga sangat setuju. Ya, jadi bukan langsung dilarang total, tapi ada aturan jelas kapan HP boleh dipakai dan kapan harus disimpan. Artinya penggunaan HP itu tetap diperbolehkan, tapi ada batas dan aturan yang jelas supaya tidak mengganggu proses belajar. Misalnya saat guru sedang menerangkan pelajaran, semua siswa diminta menyimpan HP agar fokus dan tidak terdistraksi notifikasi atau media sosial. Lalu ketika memang dibutuhkan untuk belajar, seperti mencari materi, mengerjakan tugas online, atau diskusi kelas, HP boleh digunakan dengan pengawasan guru. Jadi fungsinya benar-benar untuk mendukung pembelajaran dan bukan hiburan.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi iku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
2: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
3: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
2: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
6: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana bayar sama saya, Oh Bahana. Baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masih mengangkat tema Sobat Bahana, ini rahasia HP di sekolah efektif bikin fokus belajar. Terima kasih untuk Mbak Vina di Karangjati, ya setuju banget biar nggak main game waktu pelajaran, iya ya, biar supaya konsentrasi. Terus ada Mas Tio di Padas, yang penting ada aturan jam penggunaan HP. Iya, kalau menurut saya sih boleh-boleh aja kalau di sekolah kita bawa HP ya, karena HP juga sangat penting untuk membuka apa ini, sebuah pelajaran ataupun materi yang kita tidak tahu ya, tapi hanya sebatas diperbolehkan sama apa ini sobat Bahana, wali kelas ya. Setelah itu dikumpulkan kembali setelah nggak pelajaran ya. Terima kasih, oh Mbak Anis, nah, terima kasih banget ya. Kita tunggu opini Sobat Bahana di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda.

0: Sampai ketemu tajuk selanjutnya.
1: ...104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: 104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Udah ada yang SMS di 0856345 4545. Ada Mas Jadi di Bangkur ya. Kalau HP di situ, kalau HP disita, kok situ? Kalau HP disita, terus orang tua susah hubungi anak. Ini juga jadi pertimbangan banyak orang tua sobat Buana ya. Sekarang HP bukan cuma buat hiburan tapi juga alat komunikasi yang sangat penting antara anak dan keluarga. Kalau sewaktu-waktu ada kepulan mendadak atau perubahan jam pulang, orang tua jadi lebih mudah menghubungi anak. Jadi mungkin yang dibutuhkan bukan penyitaan total tapi aturan penggunaan yang tetap memperhatikan komunikasi dan keamanan siswa. Terus ada Bagas di Ngawi, sekolah harus mengikuti perkembangan zaman. Betul juga ya, sekarang juga dunia pendidikan memang sudah banyak berubah mengikuti perkembangan teknologi. Banyak materi, tugas, sampai sistem pembelajaran yang sudah berbasis digital. Jadi sekolah juga perlu menyesuaikan diri dengan zaman, bukan hanya melarang penggunaan HP, tapi juga mengarahkan bagaimana teknologi bisa dipakai secara positif untuk mendukung proses belajar.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 25 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kesiapan Idul Adha di Lamongan, Gubernur Kofifah pastikan pasokan sapi kurban di Jawa Timur melimpah dan bebas penyakit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melakukan kunjungan kerja ke koperasi ternak Gunung Rejo Makmur di Desa Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Gedung Pring, Kabupaten Lamongan pada Minggu 24 Mei 2026. Kunjungan lapangan ini sengaja digelar guna meninjau secara langsung ketersediaan sekaligus memastikan kesehatan dan keamanan seluruh komoditas hewan kurban yang ada di wilayah Jawa Timur pada momentum H-3 menjelang perayaan Idul Adha yang saat ini bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah. Dalam peninjauannya, Kofifa memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Lamongan yang sukses mempertahankan reputasinya sebagai salah satu daerah lumbung penyedia stok sapi potong terbesar di Jawa Timur serta rutin memasok hewan kurban berkualitas ke berbagai macam

0: Agung melalui skema anggaran bantuan Biro Kesejahteraan Rakyat. Pada kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, melaporkan bahwa pihak pengelola telah menyiapkan sedikitnya 320 ekor sapi kurban untuk memenuhi lonjakan permintaan pasar tahun ini. Dari total persediaan tersebut, sekitar 80% atau setara dengan 268 ekor sapi sudah laku terjual dan siap dikirim ke sejumlah wilayah perkotaan seperti Surabaya, Gresik hingga Sidoarjo. Suparto juga menambahkan bahwa meskipun harga jual daging sapi hidup mengalami tren kenaikan dari tarif Rp58.000 menjadi Rp62.000 per kilogram, dinamika harga tersebut sama sekali tidak menyurutkan daya beli konsumen yang diproyeksikan akan terus bergerak naik secara fluktuatif hingga memasuki hari tasyrik nanti. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Adi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. PLT, Bupati Ponorogo Lydia Serita, pastikan kelanjutan pendidikan santri di pondok yang kiainya tersandung dugaan kasus asusila. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat sidak ke Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, PLT Bupati Ponorogo Lydia Serita masih menemukan sejumlah santri yang bertahan tinggal di pondok tersebut. Ia mengatakan, dari sejumlah informasi, santri yang mondok di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya sudah diambil orang tua masing-masing pasca Kiai JYD pengasuh Pondok Pesantren ditetapkan tersangka dugaan kasus asusila terhadap 11 santri laki-laki. Lydia Serita menambahkan, Pemkab Ponorogo memastikan santri yang masih bertahan di pondok untuk mendapatkan tempat yang aman untuk melanjutkan kegiatan pendidikan mereka. Sejak Kiai JYD pengasuh pondok pesantren ditetapkan tersangka, kegiatan pembelajaran turut berhenti.
3: Hari ini kan kami memastikan bagaimana kondisi santri-santri yang ada di pesantren ini, kan gitu. Nah, di sini ternyata kita masih kemarin kan saya dapat informasi katanya sudah tidak ada, sudah dibawa orang tuanya masing-masing. Ternyata saya cek langsung, nah masih ada santri-santri yang ada di sini dan mereka juga berharap sih untuk tetap bisa sekolah.
2: Lydia Serita juga menekankan jika para santri yang masih memilih tinggal di pondok merasa mendapat tekanan atau ada ketakutan agar menghubungi dirinya. Dia juga mengaku meninggalkan nomor telepon kepada para santri yang memilih tinggal di pondok tersebut.
3: Kalau mereka memang merasa ada tekanan atau ada ketakutan, jadi saya tinggalkan nomor telepon saya. Kalau memang ada sesuatu langsung hubungi kami, biar kami bisa langsung disana kemana-mana untuk pengamanan.
2: Sebelumnya, penyidik unit 4 Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Ponorogo menetapkan Kiai JYD atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap 11 santri laki-lakinya yang sebagian masih di bawah umur pada Selasa kemarin. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pasal 415 huruf B atau pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp300 juta. Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Menuju klub profesional Persinga Ngawi bentuk tim U17 dan Akademi Sepak Bola. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, harapan baru sepak bola Ngawi mulai dibangun dari pemain-pemain muda di tengah persiapan tim senior menghadapi putaran nasional Liga 4 PSSI. Manajemen Persinga Ngawi kini mulai menata masa depan klub lewat pembinaan usia dini dengan membentuk tim Persinga U17 untuk menghadapi Piala Suratin 2026. Keseriusan itu terlihat dalam penandatanganan surat tugas bagi jajaran manajer, ofisial hingga pemain Persinga U17 yang dilakukan CEO Persinga Ngawi Dwi Rianto Jatmiko. Di rumah dinas Wakil Bupati Ngawi, surat tugas tersebut diserahkan langsung kepada manajer Persinga Junior Wildan Ardita, disaksikan manajemen serta para pemain muda Persinga. Pembentukan tim kelompok umur ini bukan sekedar untuk mengikuti kompetisi, melainkan menjadi awal Persinga membangun sistem pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Persinga ingin bergerak menuju klub yang lebih profesional dengan memiliki akademi sepak bola sendiri.

0: diri.
1: Bagaimana klub tersebut juga sebagai wadah pendidikan. Wadah pendidikan bagi anak-anak maupun bagi insan persepak bolaan yang ada di wilayah.
0: Menurutnya, pembinaan pemain muda menjadi fondasi penting agar Persinga ke depan mampu mencetak pemain sendiri tanpa terus bergantung pada perekrutan dari luar daerah. Bahkan Persinga juga menyiapkan rencana pembentukan kelompok usia lain seperti U15 dan U13 dengan menggandeng sekolah sepak bola di Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Hari jadi Lamongan ke-457. Bupati Yesiarah Leluhur ajak warga perkuat jati diri di era digital. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Lia.
3: Baik, terima kasih. Hari ini, tepatnya Senin 25 Mei 2026, suasana khidmat mewarnai peringatan hari jadi ke-457 Kabupaten Lamongan. Peringatan hari bersejarah ini diawali dengan tradisi ziarah tabur bunga ke makam para leluhur dan pendiri daerah, salah satunya makam Adipati pertama Lamongan yakni Mbah Lamong, serta Mbah Sabilan dan Mbah Puno. Kegiatan ziarah ini dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Zuronur Effendi atau KJS bersama Wakil Bupati dan jajaran Forkompindah setempat. Bupati Zuronur menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan peringatan sejarah kepemimpinan yang amanah. Menghadapi tantangan era digital, Bupati secara khusus mengajak warga untuk memperkuat jati diri budaya lokal. Tentunya masyarakat Lamongan diharapkan tetap mempertahankan karakter yang santun dan penuh keteladanan agar tidak mudah tergerus oleh budaya asing. Diharapkan pada momentum usia yang ke-457 ini, Kabupaten Lamongan bisa semakin maju, damai, sejahtera, dan tentunya semakin megilan. Demikian laporan dari Lamongan, saya Lia, kembali ke studio.
2: Lia, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
4: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: 104,5 FM Bahana, Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya, dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Senin ya Sobat Buana, 25 Mei ini. Tema kita kali ini ya Sobat Buana, razia HP di sekolah. Ini menurut Sobat Buana efektif bikin fokus belajar atau enggak nih? Langsung aja share opening kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com. Dan pastinya Sobat Buana, jangan kemana-mana, sini tungguin gabungnya, jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.
1: Ora mungkin iki, ora mungkin. Ora mungkin. Niku.
2: Ora ono sing ora mungkin.
1: Niku sik. Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
2: Asal kowe ngerti yo. Aku iki wis sayang-sayangan. A1 valid, aku iki ora bakal ditolak. Dong ora.
1: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake, ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.

0: Sekos 99%. Aku sing 1%.
1: Tapi 1% iku sing marai kowe loro.
0: Mulai hari ini, aku dan kamu resmi berpacaran. Loh?
2: Kowe sopo?

asal gue ngerti. Aku ini sayang-sayangan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Di sesi yang pertama, kok kedua? Aduh, oke Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih tentang dunia sekolah ya. Ini lagi viral banget mengenai razia HP di sekolah. Kalau menurut Sobat Bahana, efektif gak sih razia HP dan bikin fokus belajar gitu ya. Langsung aja share bini kamu di 0856345445. Dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.pnfmngawi.com.
1: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

0: pergiin bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, nganjak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

104,5 FM Bahana Radio Sumobana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo. Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to. Cocok kanggo kopi, teh, lada, family, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajima Desa Sumber, Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bluro.
4: Toko Udin, Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, siapa ini?
1: Kenalin Mas Busuk ini.
0: Oh iya, baru tahu saya.
1: Dalangnya ini.
0: Dalang keributan ya?
1: Iya,
0: betul. Iki mah aku Reni nyapa?
1: Nyanyi loh.
0: Kok tilap nih kalau mau?
1: Ini suwe kok. Yuk.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Dulu. Aneh.
2: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
3: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
2: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
3: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
2: Iya Kak.
3: Bahana, Access Radio.
2: Oh, Access Radio. Access Radio itu iya. Apa sih Mbak?
3: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sebul Bona masih bergabung barengan sama Cindy di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan Sebul Bona, Cindy ingetin lagi, tema kita di malam hari ini ya Sobat Bahana, razia HP di sekolah, efektif bikin fokus belajar. Langsung aja share opini kamu di 0856345454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
4: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
3: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
4: Makasih ya, Pak.

104,5 FM Bahana Radio Sumbawa. Kita kembali lagi di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan sebetulnya semuanya di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih, ada Kak An, halo selamat malam, ada Kak Susanti, terima kasih sudah bergabung. Terus kemudian juga di sini ada Kak Tias ya, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy. Dan pastinya sebetulnya jangan kemana-mana, barengan sama Cindy terus ya di ajang ngopi santai.

104 kembali MFM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store.
1: Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
2: Kenapa sih kamu tiba-tiba berubah kayak gini?
3: Jadi kamu ngerasa aku berubah? Baguslah kalau ngerasa.
2: Tapi kan gak enak hal kayak gini.
3: Jujur, aku udah gak paham kamu lagi. Kamu gak bisa terusin hubungan kita.
2: Tunggu, Al.
3: Aku udah tahu kamu sama dia.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, nggak perlu sama kayak orang lain.

0: 104,5 FM Bana Radio Tasewanta Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sepatu enam nika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu. Karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: Parking push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
5: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Dan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
7: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu. Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Hey guys, apa kabar semuanya? Ini Daily Routine gua. Ikutin ya.

0: aku nih panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti gak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
2: Ayo makan cepat.
0: Yo,
2: cepat. Cepat.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
2: Oke, let's go.
3: Let's go.
2: Yeah.

0: Okay, one more letter. E.
1: Okay.
0: Okay. Right, go up, go down, and go right. Up, oop. A little bit more detail. Ah, okay. I think that's nice.
1: That's nice. Papa, aku kok kumur karo Kang Marji. Satu nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya lagi melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
2: Sing ngundang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
1: Lha carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprange.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.

Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

I've just got here and I think I'm losing signal already. Hello?

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro,
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro,
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
9: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, kita mulai dari yang paling sering kejadian sekarang, kecanduan gadget. Di tahun ini, screen time remaja makin tinggi, bahkan tanpa sadar bisa berjam-jam cuma buat scrolling. Padahal kalau terlalu lama, efeknya bisa ke mata, ke fokus belajar, bahkan ke kesehatan mental. Jadi tipsnya, coba mulai atur waktu pakai HP. Misalnya, di luar jam belajar cukup 2-3 jam saja. Sisanya, dipakai buat aktivitas lain yang lebih nyata. Bukan berarti nggak boleh main HP, tapi kita yang harus ngontrol, bukan malah dikontrol sama gadget.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali di

buat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang

0: mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani, campak ataukah hantavirus? Sobat Bana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar itu adalah main HP sebelum tidur. Banyak yang bilang bentar lagi, tapi ujung-ujungnya jadi lama. Cahaya layar itu bisa ganggu hormon tidur kita loh sobat, bikin susah ngantuk, dan akhirnya bangun jadi capek. Kalau ini terus-terusan, badan jadi gampang drop. Jadi, mulai sekarang coba biasain 30 menit sebelum tidur, udah stop layar. Ganti dengan hal yang lebih tenang, kayak denger musik, atau sekadar istirahatin pikiran.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Sobat Bahana, kita juga harus sadar nih, kalau sosial media itu sering bikin overthinking. Kita lihat orang lain kelihatan sempurna, padahal itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Tanpa sadar, kita jadi ngebandingin diri sendiri dan ngerasa kurang. Ini nih yang bikin banyak sekali remaja sekarang gampang cemas. Tipsnya, pilih lingkungan digital yang sehat. Follow akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu insecure. Dan ingat, hidup kamu punya jalan sendiri, gak perlu sama kayak orang lain.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: dibukain, Pus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, jangan sampai hidup kita cuma terjadi di dunia online. Sekarang banyak banget yang lebih nyaman chatting daripada ngobrol langsung. Padahal interaksi nyata itu penting banget buat kesehatan mental. Coba deh mulai lagi hal-hal sederhana kayak ngobrol sama teman, jalan santai, atau ikut kegiatan di lingkungan sekitar. Hal kecil kayak gini nih justru bikin mood lebih stabil dan hati lebih tenang dibanding cuma lihat layar terus-menerus.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosisnya iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, hati-hati sama cyberbullying. Di era digital sekarang, komentar negatif itu gampang banget muncul dan kadang nyakitin tanpa kita sadari. Kalau kamu jadi korban, jangan dipendam sendiri ya. Coba cerita ke orang yang kamu percaya, dan kalau kamu lihat atau bahkan hampir ikut ngechat seorang lain, coba tahan dulu, karena satu komentar bisa berdampak besar ke mental seseorang. Yuk kita sama-sama jadi pengguna internet yang lebih bijak dan saling jaga, dan jaga kesehatan mental kalian.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, di mana baking soda nah sih? Mic-nya matiin aja, Pak. Bisi neangan mana gentayanganan atau di tukang tuh. Damang aja. Alhamdulillah. Abah damang, Abah.
2: Alhamdulillah damang.
1: Geuning aki-aki molohok we digigir mah tuh. Abi mah resep ningali ka ieu tempat, ningali emang bi suping ka pangaosan bari gegeber dahareudang. Tidak lupa saya doakan mudah-mudahan yang datang ka ieu tempat rezekina sing barokah.
2: Amin.
1: Berlimpah ruah.
2: Amin.
1: Nu can kabeuli bisa kabeuli sawah.
2: Amin.
1: Pergi haji berangkatna ngabring arangkat ka Mekah.
2: Amin.
1: Mah hoyong ka Mekah hoyong.
2: Hoyong.
1: Geus boga duitna.
2: Encan.
1: Arek ngojay meureuh. Hibar. Mudah-mudahan sing nasib jaroh ka Mekah sareng Madinah. Amin.
2: Amin.
1: Nu hadir di pangaosan bari pagi gigigir tepatanya ku abdi doakeun sok sing tarik aminah.
2: Amin.
1: Can kami sebutkeun mundeuk. Nu baroga hutang sing laluna sutangna.
2: Amin.
1: Nu pangkecena panggedena hutang.
2: Ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda yang mana? Kuda yang mana engkau senangi? Kuda yang putih berambut panjang. Ini dia, Neng Azizah telah datang. Sambutlah ia dengan senyum dan tepuk tangan. Ada ya, anak koprok persis taman kanak-kanak. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Liyaz

mana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Can parasmanan gitu aja. Dengerin pengajian walaupun enggak paham dapat pahala. Ditambah dari pahala nak ma ada yang ngaji boya dijawab dengan kalimat thayyibah Allah leres Bu. Aya nu shalawati sallallahu alaihi. Kalau ada yang ngaji dijawab Allah, yang sholawat dijawab sallallahu alaihi. Kalau ada sinden dari Kerawang Nembang karak dijawab tobat. Nya peraku aya sinden Nembang dijawabna alo. Apalagi kalau sindennya udah nyanyi deh mendengar gorowong. Ngahiliwir. Ya iya naon jak. Angin bijil dinatung. Ecek si abate tobat, kudu tobat teh eta mah hitu teh. Ayo ah, meh semangat meh kompak wabi di komandoan ya. Pandangan abdi ngepel eureun, can ngepel teruskeun. Satuju? Cobian heula. Allah, yo. Geus tong panjang teuing. Ngadunya juru tulis bisi eungapeun.

Ya kena nggak doa dijawab alo. Watafarruqan min ba'dihi tafarruqan maksuma. Amin ya rabbal alamin. Nedah hapunten sate acana kapara kiai, alim ulama, asatid dan ustazah, para pimpinan majlis taklim yang gak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan. Amin. Wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, sahibul wasilah, juga bisa dikatakan sahibul gara-gara. Sebab kunaon ece, kalau enggak ada wasilah di keluarga besar Bapak Haji Tarja, arek naon orang ngeduluk berang-berang ngupikin pangaosan bari gegeber dahareudang. Restu. Yang alhamdulillah punya rasa syukur Ibu Haji Iti dan Pak Haji Tarja telah menikahkan Ananda, Riki, Subagja dan Neng Evida dan Namun. Ieu panganten awewe sigana anak anu boga bang. Bang Danamon. Kaligus disepitan soal nanti cucu ti Bu Haji Iti sareng Pak Haji Tarja AA Al-Khalifah Raisaka Mutakhin. Anu mana ada sunatana ya? Cager can. Alhamdulillah. Kita doain mudah-mudahan ieu keluarga sing dipasihan barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tehilap ka para aparatur pemerintah, aya pakuna aya. Anu mana? Oh, dadah atuh bah dadah. Aduh, meni kuru geuning. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya aparatur pemerintah yang amanah. Amin. Tehilap ka para sesepuh-sesepuhna, karuhun-karuhuna, jeung dedemit-dedemitna. Alhamdulillah pendak aja, ieu neng ngaji jah teh ieu. Geulis henteu? Penyepet aku kasepma. Gini Bu, di mana ada undangan diisi pengajian datang. Daripada di imah lalieun, leres teu? Perlu bapak-bapak ketahui, ibu-ibu teh loba beulieun jeung bayareun. Leres teu Bu? Komo ibu-ibu mah tukangan yang ngaji. Ibu nikah renceng ya, kena nganjuk, nganjuk. Mata ngaji oke kena ngendu. Doa. Ibu aku kena ngaji nangan duit mah ici. Da ustazah ge sok butuh dukungan. Itu sopan teh duit. Matak mampang mempeng Bu, sumping ka pangaosan jadi ajang tali silaturahmi. Saya ketemu ibu bapak di sini Bu, urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur. Gusti, ieu pikiran teh ngan duit aja duit. Lah neng Ajijah kumah teh mikiran duit si emak teh emang kunaon isukan ngegrenyak daratang ka imah saha emok ya aya keneh kitu emok ulo pakuwu hari Senin emok hari Salasa emok hari apa lagi Bu tuh Kamis jeung Kamis jeung Rebo cenah ieu mah sigana korban bang emok ieu mah ibu-ibu anu sok emok mah kudu dicek cekelan nangis bawa ka pangajian orang dia mah galak gini cekek, cekek, kayak batu rupai. Alhamdulillah dalam rangka tasyakur bin nikmah walimatul khitan juga walimatul nikah, lihat Pak Haji Tarja segala rupa diadain Bu, pakai sewa ten, sewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anugen anugen tak dipencit ya Pak. Daru masya orang mah loba dosa gening keur ngaji oge sok loba hulang hu mikiran hu komo anu gendut sok loba hi urang keur ngaji sok loba hi hilap yang melekpek hitut hitut masya Allah. Matak di awal mukadimah dikaji dalam satu ayat fadhkuruni kapaksa

Ingatlah aku, kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah mengkufuri nikmatku. Insya Pak Haji Tarja bukan gak punya duit arek ngondang jaipongan, bukan gak mampu mau ngondang organ tunggal, tapi beliau mampu memilih dan memilah mana sing banyak maslahatnya dibanding madorotna. Makanya diadakan pangaji, pangau, dengan harapan kita mendoakan agar kelak ke depan putra putrinya mendapat membina keluarga nusakinah mawadah penuh rahmah. Amin ya robbal. Ngeliat pengantin berdua meresep, ece pantes, aya lagu nage, gek, diuk, da cangkel.

Astagfirullahaladzim. Ini kelaran canggih mah. Malam keempat, rambutku basah seluruh. Panganten anyar maka tajong, besa eting ayang, atit enggak atit enggak. Engkewe neng puluhan tahun rumah tangga katajong, atuh dulu kumata siak. Masya Allah, hoyong tentrem di rumah tangga, hoyong aja. Panganten dipasihan bekal ku Kanjeng Nabi. Hoyong tentrem di rumah tangga teh cenah sing janten peran istri anu soleha. Nuku maha isi soleha teh khairun nisa inna dhorta ilaiha sarotka. Sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai ngahibur hati. Salakina datang senyum. Iya mah salaki datang bibir handap kakencak. Bibir luhur kakatuhu. Menyon weh bibirna. Senyum ka salaki teh lamun boga duit hungkul Gusti mane ngalendeng. Ngapapa? Mau emam dulu apa bobo dulu? Pada bae suami ge manja punya duit mah emang emam sama apa sih? Sama cemur etol. Dong semur jengkol meureun aja. Gitu dong Bu, biar mesra sama suami. Jangan kalah sama orang pacaran. Ih, ajijah keluar tol tuh dari Bongas ngelewatin mak. Bocah pacar naik motor jeung kabogohna. Daguna geng nangkor jeung kabogohna. Ngemplek we jeung kabogohna cek abi teh lah geus kawin mah moal kitu ieu. Moal ditepercayaeun. Ibu jeung bapak ondangan naik motor isukannya. Ibu antel we ka tongkong si bapak. Apa kata si bapak? Minggir dikit ka palung. Emak ditikungan ragna ge moal karasaeun ieu. Entar nyampe tempat hajat karak sadar ho ka mana pamajikan urang geus. Allah, cium tangan bolak-balik ka caroge osok aja. Osok, iraha mah? Lebaran. Setahun sakali. Pak, di belakang saya mau nanya, kalau habis Jumatan si ibu cium tangan tuh. Kalau habis Jumatan si ibu cium tangan tuh. Cok si emak teh kumare cium tangan ajijah bapak nagih henteu Jumatan. Eng kesel lah boga salaki teh. Cita ka masjid alasan ngan asam urat tuh, asam urat. Aneh, asam urat pas beduk hungkul. Coba lamun dijemput ku babaturanana, titah ngusup, ngaduhayan, main gapleh, Gusti meni lumpat. Aya nu kitu aya? Ah, salakina si eceus gitu. Kata si bapak juga sama, ajijah repot banget punya istri. Emang kenapa kitu, Pak? Lah, baheula macan kawin kuat nahan hitu 3 jam. Ayana menggeus rumah tangga boro-boro nahan hitu 3 jam. Suami nonton TV isinya lewat. Brat, bret, brot, Gusti ajak nalpot lewat. Dandan dong buat jadi suami insya. Seep bedakna eceuk pake kapur barus. Halis tebelin neng pake sifat Mekah, jedat, jedut. Ieu mah aya halis dikerok tapi keun kalenang. Pake sedo, sedo murah, keluar imah breg hujan, ah ngalehle. Yang persis kalau mewe. Senyum kasal lagi insya. Nuka dua wa in amartaha atau atka apabila disuruh selalu mentaati. Bu, ibu, dipiwarang kucaroge mamah keluar di rumah teh jilbabna gerai ke nukitu turutan insya. Entong ngasupkeun lalaki selain izin ti papah nukitu turutan insya. Yuh mah ayah salaki keluar digawe pamajikan miluan di tukang memuturan wih memuturan otw wih otw ayah nuk itu ayah mana ya Allah ini mau dimasam ini macem-macem itu di TikTok loba aplikasi dah sik sak sok sik sak sok sik sak sok kata ini ngak-ngakan beri gigi tuan itu. Ya Allah Bu, ibu, zaman kiwari teh si soleha geus hese, betul gak? Zaman sekarang si soleha udah langka, betul apa betul? Kemarin saya ngelewatin pantura bah tuh di Subang, si Icih pakai cana pondok. Mending lembut gelis mah Icih, lembut goreng jengkolan. Ayah mah Icih ayah. Aduh mana? Ditinggalikeun ku Pak Haji Tarja dosa, ntar ditempok mubajir. Si Icih mah aduh kerobogohan di si Sarkim, darling, darling. Anu modar teh eling-eling. Bobogohan nyeklan gitar. Nah, bobogohan nyeklan gitar ece. Perak bobogohan nyeklan genjring. Arek nyanyi magadir meuna. Nyanyi si Sarkim mah tetap.

gombal. Mama mau lohok, wala gunaon cina tuh. Diteruskan mak, si Sarkim teta bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu, dijawab ku si Oda. Bu-boy. Kenapa kamu bui bulan? Ternyata ya, ternyata udah gak tahan. Senggol-senggolan. Makanya udah gak aneh, mak. Zaman sekarang nikah baru 2 bulan, udah hamil 8. Unten, nih biasanya ibu-ibu nih, pak. Kalau punya anak perawan, ada yang ngapel. Meni bangga, anak urama gak selaku. Tuh kemarin tahun baruan, jeung ka bogohna. Kemana tuh, mak? Ka Curug. Eta budak balik di Curug seminggu, 2 minggu. Dibelaan ku bapak nak muasalah mah asup angin Curug. Terberes-beres mak atau budak terabuan dibawa kabinan telat 2 bulan. Na'udzubillahimin. Ingat kata Nabi, idza

harzina warriba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Jika perzinaan, riba merasuk di tengah-tengah masyarakat, maka telah dihalalkan bagi mereka, diturunkan azab Allah. Bukti acan lami, Cianjur gempa bumi, tsunami gunung meletus, dan kini masih banyak orang yang ngomongin virus. Betul apa betul? Saya lewat rumah sakit, mak, ibu-ibu gak jajar, perutnya gendut-gendut. Dia saya nanya, ibu kenapa bu, kena virus ajijah? Virus non tuh bu, virus kolorna. Oh, etama kerenah merenya. Kenapa banyak bencana, kenapa banyak musibah? Yuk, introspeksi diri melalui sebuah lagu, hendaknya kita membaca. Mengapa? Batur sedih, syuriat.

Koprok-koprok atau mau ci, itu keringitungan saweran di harap ya. Aduh, mak capek tuh mak. Capek tuh. Ya abis nu capek mah. Tulangnya. Alhamdulillah, Gusti, itu tilu-tilu cahaya bodas gitu ya. Orang teh cupang merenya. Alhamdulillah. Ini cahaya naon teh. Oh air enteh apa air jamu sih? Hah? Terang cahaya bodas bilang. Minum dulu ya bu. Masya Allah. Anggap woy cahaya jam-jam. Alhamdulillah. Ibu boleh pakai nyanyi, ngajinya boleh? Sambil pakai musik boleh? Takut ada yang fanatik sampai diharamin. Mak, lamun seni diharamkan, lagu diharamkan, ngenahin moang. Moang. Boro-boro muka baso. Muka baso. Musa bako. Ibu ngimamin beta di masjid, jangan pakai lagu karena diharamin, gak bakal enak. Cobain be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Malikumidin, Iyaka nabudu, Iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kata makmumnya, amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok, cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Urang pake we mah ngajinya, ajijang pengen nyanyi, hayu, hoyong seuri entong ditahan. Kenahan seuri kugondokeun segede helm. Ini mah suka ada yang protes, ngapain sih ngodang ajijang pake nyanyi, pake disawer. Yang diberi jeung teko-tekona iya. Aduh. Mak, Gusti, iya nah heureuhlah kita cayina. Nuhun si isina, sarua cai bodas gening. Alhamdulillah nuhun ya, thank you. Nuhun jawab nami, welcome gitu. Tapi ke kamar tadi ngaji nak. Alhamdulillah, kalau seni diharamin, lagu diharamin gak bakal enak. Coba ngimamin di musola, gak usah pakai lagu, gak bakal enak. Di Mekah, di Madinah, ngimamin panjang-panjang ya Bu Kaji. Karena pakai seni, Yasin, Waqiah, Tabarok gak berasa pegel. Karena pakai seni, Gusti pindah, kapan jalin lor. Subuh-subuh aki-aki kagak ada giginya. Musholli fardhu subuh rakaatain ini ya. Allahu Akbar. Lah boro-boro Yasin Tabarok, mak tabat orang beres-beres. Tabat.

watam us aki-aki pikun pindah surate inna a'tayna kal kauzar fansu'uni li robbi kawan hari inna a'tayna kal kauzar fansu'uni li robbi kawan hari colik sama incunya bah cepet apa udah siang inna lillahi aku lepak modar kabe. Artinya apa? Ayo siapin anak-anak kita jadi generasi Islam di masa yang akan datang. Insya bupati mati banyak yang mau gantiin, betul nggak bu? Presiden belum ke mati, rame no kemarin sampai sidang MK, betul nggak betul? Tapi kiai ulama satu wafat 10-20 tahun baru ada yang gantiin, itu pun belum tentu sama kualitas keilmuannya, betul nggak betul? Oleh karena yo perhatikan yang pertama ayuh sina ismahu idzaulid, kasih nama anak yang ada artinya, jangan kayak di Kerawang Pak Haji Tarja mentang-mentang banyak pabrik UMR tertinggi di Indonesia ngasih nama anak kayak orang Cina. Siapa nama anaknya? Neng Linglung atau budak liur weh ayana pakai calon ini suka nah gitu. Ajija orang mah kudu gaul atuh meh jadi orang kota. Siapa nama anaknya? Januar. Karena lahir bulan Januari. Yang kedua siapa bu? Namanya Febrianti. Karena lahir bulan Februari pas bulan Maret anaknya lahir. Siapa nama anaknya? Maerot. Eta guru tuh budak eta. Kasih nama anak yang ada artinya. Tapi gak usah so eksklusif. Ajija kita mesti Arab. Magelang ke aki ukti. Emang siapa nama anaknya? Ijroil. Ijroil, atau bapaknya kegering, pak anak mana Ijroil datang, ngegole pak modar. Ini anak kenapa susah dibilangin, ini anak kenapa penyakitan baik, karena nama adalah sebuah doa. Yang kedua, fal yohsin adabahu, berikan didikan yang baik, dihitan dalam rangka menjadikannya anak, biar menjadi anak yang soleh, amin. Zaman sekarang anak jauh dari agama, ya Allah hati menjerit. Ya arapal nyanyi banyak. Pak lagi musim anak alay. Anak alay kalau udah ngomong bu matanya gemelotot tidak lagi kalah luar. Lo, gue, en. Baba lo, baba gue, lain. Manggil emak lagi nyokap, manggil bapak lagi bokap. Neneknya keluar di dapur ini kecap, kecap, kecap. Jang bager, kalau ngikutin orang bule sih dilihat dulu. Orang bule ini pantes kulitnya ge putih, bodas, bule. Tentunya ge danta, jang, naga, harimau, gusti, orang panjalin lor. Kulit hidung, tato orai kadut. Rambut dimerahin kayak kuah bakso. Pakai anting, mending emas mah hadiah ciki. Asup ke Alfa, sendal dibuka. Yay! Asup ke Alfa, sendal dibuka. Pulang dari Alfa kena AC nyampe ke rumah dikerok arah sup angin. Ya Allah, bu. Ibu, anak tuh amanah. Enggak semuanya orang berumah tangga dikasih anak, betul-betul. 10 tahun, 20 tahun orang rumah tangga ada yang enggak punya anak sampai bilang istri ke suaminya, 10 tahun sudah kita berumah tangga tapi belum juga mendapatkan putra. Dijawab sama suaminya,

10 tahun, 20 tahun gak punya anak. Tapi ada zaman sekarang baru akad nikah, besoknya udah ngebrojolin anak. Oleh karenanya anak nih amanah, saya titip al-ummu madrasatul ula, ibu nih pendidik yang utama, suami nih usaha, suami nih dagang, ibu di rumah gelarin sejadah, minta sama Allah, Rabbana hablana ustiyah ma'atina atuh ngeskolot ma'atuh ampelak be'atuh ma'atina atina Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta doa biar punya anak yang soleh-soleha, amin. Ajijalah kita mah gak bisa ngomong Arab, terserah mak mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Inggris, yang penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Jangan kayak kemarin orang bongas, mak berangkat umroh pengen matiin lampu, enggak bisa ngomong Arab, keluar dari hotel banyak akalnya. Mister. Ya mau sholat gitu orang panjalin lor gitu ya. Pengen matiin lampu Pak Haji, enggak bisa ngomong Arab, banyak akalnya. Mister, mister. Nur, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Modar lampuna. Bahasa mah sekedar simbol, yang penting yakin mintane ka Gusti Allah Subhanahu. Tawasul inget ka Allah, ima tawasul inget kena hutang.

Jemen. Ayah nu gitu ayah. Mana? Ya Allah, Allah kasih bekal dalam Al-Qur'an. Waduh,

أنشرها ثابت وفرعها في السماء. Bukankah Allah telah membuat satu perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Naon maknanya, Bu? Walaupun dekadensi moral merajalela, pergaulan bebas tidak mengenal batas, insya Allah kita bakal terhindar apabila menanamkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyakin zikir, banyakin sholawat, dimana ayat kasusahan insya Allah bakal Allah hilangkan. Amin ya robbal alamin. Sambil menjelang sore, Neng Ajijah mau ngiringin dengan sholawat. Boleh Bu? Ibu mau sholawat lagu apa? Hah? Lagu oplosan? Hanya mau bisa, Mbak, enak mah rupa-rupa sholawatan teh. Muhammadun, eta Muhammadun, Muhammadun Nabiuna Iwape. Kenapa jadi Iwape? Sholawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi rasa cinta dan takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu wasallam. Sholu alaihi, iya menang baik. Sholatullahi wassalamu ala Taha. Sholatullahi wassalamu ala Yasin.

sholli wa sallim wa barik alih wa ala alih. Aduh, abi disawer deh. Paku ikhlas nyawer nak. Saya malu disawer gak biasa. Gak biasa segini. Ini sesisikan untuk pembangunan pondok pesantren Sirojul Qori. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Nggak senapokin kadilnya, bisa dicokot ke tukang sound system. Aduh. Kita mah tradisinya panturaan, tradisi panturaan mah ku saweran. Daripada saweran di Jeipongan, pindahkan saweran di Pangaji, lebih langkung manfaat. Insya, doain alhamdulillah ada pondok pesantren Al-Quran Sirojul Qori. Karena perlu ibu ketahui, saya ini putri dari bapak saya. Oh nyahe. Putrina Ki Haji Obay Sobarnas. Ada pondok pesantren walaupun kecil tapi alhamdulillah banyak mencetak mubalig. Ibu pengen mondokin ke Kerawang bareng Neng Ajijah boleh. Punya bekal berangkat, gak punya bekal ya jangan. Ente eureuy. Anak yatim piatu, anak yang gak mampu saya gratiskan semua-muanya. Doain anak yang mesantren dimanapun itu sing jantan da'idaiyah dan kori-koriah anu soleh-soleha. Amin. Jangan takut bu, kalau di Kerawang banyak protes Pak Kuhu. Ajijah, emang anak kita masuk pesantren keluar jadi apa? Jadi orang. Masa iya keluar pesantren jadi ondel-ondel? Ibu nanam padi, rumput ikut. Betul gak bu? Nanam rumput, padi belum tentu ikut. Betul apa betul? Tanemin ilmu agama, dunia bakal nuturkan insya. Entong siun, yuma anak hayang masantren dilarang ku bapana. Pak, ujang hayang masantrennya pak, ulah. Cek orang ulah. Emang kunaon si pak, lah. Balik masantren, paling lagi proyekna proyek tahlil. Proyek tahlil. Apalagi kalau malam Jumat aya manuk buwek. Emak apa tuh manuk buwek? Apa namanya di sini Sami? RT sibuk telepon lebe. Siap lebe. Aya naon teh eta si manuk buwek? Esukan aya nu pae lebe. Lumayan 7 hari tahlil. Apa kata lebih bener teh bias orang yang geseep puguhan yuk. Mak subuh-subuh ada yang lumin di musola. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa kata lebih bener banget makanya RT. Ternyata siapa yang meninggal? Mertuanya si lebih pisan. Ya Allah bu. Ibu. Anak soleh mawis pasti pinter. Amin. Anak pinter belum tentu soleh. Betul apa betul? Anak soleh mak-mak sakit.

0: sakit, ngabring dibawa ke dokter. Nah bocah soleh, tapi yang bagaimana bocah pinter? Emak kena batuk pilek doang, buru-buru sawah kebun dijual, tentu mah harta warisan. Betul apa betul? Saya mau nanya, ibu bapak sebagai orang tua bisa beliin sawah buat anak? Bisa beliin kebun buat anak? Anak bisa kan kebeliin sawah buat emak?
1: Kagak.
0: Boro-boro beliin sawah Aji Jang, anturkeun bae 3 karung beras sebulan sekali ke rumah orang tua, pernah henteu? Ih lo bateuing 3 karung mah. Atau kue be kue kapan dianterinnya? Ku lebaran. Setahun sekali Pak Haji Tarja mudik ke Jakarta. Likun, likun, salam. Mak, Neng punya kue buat emak. Kue non eta Neng kue ranginang jeung akar kalapa. Gusti, udah nenek-nenek gak ada giginya. Dikasih akar kalapa. Atau di keempat puluh peting karaka catruk tak akar kalapa. Apa kata ibunya, emang mana boga kue tuh, Neng kolot mah tadi badai gitu deken menta, leres deh bu. Simpen be di dapur, itu bocah mak nyampe ke dapur, ngeliat tempat beras, ngajrit tempat-tempat beras. Mak, mak, kunaon Neng, iya beas mani loba. Pokoknya bapak mana yang ngadesel, kunaon sih ente boga beas ente. Nyabawa atuh tilu gantang mah, tak kolot. Kita mah ngantrin setoples kecil rengginang, dia mah ngerampung 3 gantang beras di rumah emak itu. Betul apa betul? Belum tentu dimakan. Sore anaknya datang lagi. Likum, likum, salam. Mak, Neng punya kupat buat emak. Apa itu Neng sayurnya? Sayur entong. Ih, mana boga entong menang di mana? Teuing menang di mana meureunnya? Oh, pantesan bapak main dengan entong diisuk di pika peuting eueuh. Anu bapaknya dipencit sigana teh tah. Ih, belum tentu dimakan. Mak enggak percaya. Kemarin kita selesai lebaran kan habis sholat Idul Fitri, kita ngabring ke rumah orang tua, Bu ya. Anak menantu dibawa. Cuma Pak Kuwu kalau lebaran teh sedih. Be kenapa kali ya, Mak? Datang ke imah kolot. Likum, Mak. Lebaran. Loba dosa, Mak. Anaknya cerik, ibu bapaknya cerik, anaknya nangis, menantu nangis, cucu baru 3 bulan dihadap jejeritan miluan cerik. Maka tincak merentak. Dari jam 8 pagi bu, beres-beres jam berapa Neng? Jam 6 sore. Kurang si Eureun kacapean. Terma udah capek lapar. Neng lapar pengen emam, ada apa silakan itu kue dari elu, kupat dari elu, dimakan sama elu. Perjuangan orang tua luar biasa, betul gak? 9 bulan 10 hari mengandung ada lagu nage. Ibu wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung atau mengandung lagi. 11 anaknya itu. Sebulan 2 bulan mabok bae Pak Haji Tarjanya, Mak Haji kapungkur mah papa. Mama hoyong hasyum-hasyum. Kehulanya mah papa dengan hula uci. Pak, mama pengen ayun-ayunan dong. Di mana mah tuh di atas tower. Gusti, nya kasatrum aja. Sebulan 2 bulan mabok bae, mau melahirkan pilihan cuma 2, kalau enggak hidup mati. Selesai dilahirkan, diambil bapak nak, di azanan, di komatan, langsung di pangku-pangku. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Ih tukang cilok padahal bapak datang. Oh, raja cilok meureun mah. Gak mungkin disebut anak tukang cilok, oh, disebut aja anak raja, betul enggak? Endang katep, endang katep, endang katep, endang katep. Ibu udah lagi ireng. Kasep-kasep na iya. Enggak ada orang tua ngejelekin anak, betul bu? Ada juga anak ngejelekin orang tua, betul apa betul? Makanya Neng Panganten, A.A. Riki, sarang Neng Evida. Yang ketiga tanggung jawab orang tua, faliyatazawwaj idza balag. Dinikahin karena sudah balig. Tunai semua kewajiban kedua orang tua kanu janten anjen panganten. Kaduana sok mudah-mudahan minta doa restu, mudah-mudahan keluarga engkau diberikan keluarga yang sakinah mawadah penuh rahmah. Amin ya robbal alamin. Waktu mau dikit asar, Ajijah mau ngasih bekal. Mak, kadieu mak mau lohok wae. Ayo kadieu, ayo ke menang hadiah, ayo. Menang hiji, cenah mana hiji deui aya teh nya. Ah, tak mak, kena orang kadir, ayo, kaya menang hadiah, ayo. Adem, pak endo, tolong dipake weh sendala atau menih hiji ke esok. Alalalalalalala. Ma damang ma, alhamdulillah. Tuh, malelesi. Sok dia ma menang hiji, mana hiji dia? Ada, ayah si Andin yang si Elsa ya.

0: Alhamdulillah, gak rilisnya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Kepro kelah tuh kepro. Mate Japati meren dikeprokan. Dipoto heula teh. Hebat, eta teh wartawan ti majalah Tempo. Tempo jadi, Tempo henteu. Ma, arek nyebrang. Ieu nyekelan wae. Kadituan saya tika teh ih meni haleurin. Tonyeklan bujur getek kok. Emang dicemek-cemek. Ma punten. Masaha namina?
1: Juniah.
0: Juniah. Masalah pe bulan Juni lahirna ya. Ma Juniah. Ma Juniah anak baraha, Ma?
1: Satu.
0: Anaknya satu. Masih nerusin ta?
1: Masih.
0: Masih. Hebat. Boga salaki ta, Ma?
1: Henteu.
0: Anerus kejeng saha? Boga anak hiji neruskeun keneh masih. Boga salaki henteu. Aduh paku kada ya bisi aya nu ngancang penting-penting. Maju nih ah anak satu, suami udah enggak ada. Udah lama jadi janda.
1: Lama.
0: Mau pengen nikah lagi enggak?
1: Enggak.
0: Nya saha atuh daekeun. Maju nih ah boga anak hiji tos lami jadi janda. Aduh ngalamun wae. Ma punten masaha namina?
1: Hamimah.
0: Hamimah. Ma Hamimah putra sabaraha?
1: Putra naya opat.
0: Oh ya mikir heula ieu poho gitu ya. Anak aya opat ma. Gaduh caroge. Ih kurang malu-malu ucing ya. Anak empat suami?
1: Ya suami.
0: Emang satu. Beraku anak opat salakina dua eta. Masih ada suaminya masih ada?
1: Ya, teu aya.
0: Teu aya. Pakuwu aya randa ye. Didata maksudna. Ma punten. Ma, saya panggil ke sini saya mau ngasih hadiah. Naon hadiahna? Wartoskeun ka panganten. Ka hiji rumah tangga teh kudu loba nyonyo.
1: Susu.
0: Susu aja. Nyonyo elmu. Apiraku yang nyonyo susu. Uyuhan aki-aki teh kena cina susu nini-nini. Nyonyo elmu. Meh boga budi pekerti. Eh karena nyo susu. Ayo kajen kumaha mak welah. Anu kadua rumah tangga teh kudu apal parduna adus. Ada berapa pardu adus?
1: Lima.
0: Loba-loba teuing. Apa yang pertama?
1: Syahadat, salat.
0: Rukun Islam. Pardu adus ayat dua, yang pertama niat, nuka dua ngaguyur kencai kasa kabeh awak. Ya anak hiji semoga salaki tara mandi gitu ya. Nges kajen, ma, pahami ma nih, apa aja yang dapat membatalkan wudu?
1: Ya itu.
0: Ya itu era-era fikih ya mada. Kalau kentut berarti batal. Yang kedua,
1: bersentuhan tangan.
0: Dengan siapa, Mak?
1: Laki-laki.
0: Hebat, dengan laki-laki yang bukan mahram ya, berarti batal. Yang ketiga,
1: masukin tangan.
0: Masukin tangan. Aduh. Kablah mana ya? Masukin tangan. Kablah mana, Mak? Ke mana?
1: Sarung.
0: Astagfirullah. Eta jero sarung. Pak Ustaz mah gergagaro sugata. Masukin tangan ke jero sarung. Isti, yang meni ampun ampun. Lo tadi nyonyo susu. Kedua ke jero sarung. Terakhir yang dua hajat tepukin wae. Nges kajen nah, mama tong dibawa kuis bisi aprak-aprak. Ma, ma teh jimat. Langka te aya deui. Oce hoyong te kenging barokah ce. Mau dapat karomah mau. Kita gak bakal dapat barokah, gak bakal dapat karomah. Rek tanya ke dukun, tanya ke kuburan. Tapi yang namanya keramat ada pada doa ibumu. Mama gini ngalamun wae. Neng hayang curik, tanya atau ku uma.
1: Kunaan neng curik.
0: Katincak mah nyeri. Polohok wae. Ya, ku abis diberi hadiah. Ya, tong inget wae karena susu.

0: Mahayang nu beureum, hayang nu biru mah.
1: Nah, nu beureum.
0: Kira-kira kumaha diangge naon? Meuli pulsa. Ma boga handphone, oh boga Facebook. No ngaran Facebook nama, oh ini jendil@yahoo.com cenah. Tampinya ma, tongkal luar peting-peting ya. Paur lo bapak muda. Enak mah ker usum tuh, kaci kuda, kajati sari, kaci huni, kajati rasa. Pamuda zaman kiwari, nini nini di per.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Tengkari nini acan mama, tapinya, tongkal luar peting-peting ya. Untung beli cilok wae. Aman ya buru-buru sok sing sehat, sing panjang umur. Kajen batur maut oge mama ulah maut. Sorangan weh tepi hari kiamat. Sing sehat ya ma. Iya mah ngahuleng wah. Ma ngalamun weh hoyong naon. Ah, hayang kawin deh, ayo saha. Eng nu beureum hayang nu biru ma. Eng nu beureum hayang nu biru ma.
1: Beureum.
0: Ma pengen enggak panjang umur?
1: Pengen.
0: Pengen berapa ratus tahun?
1: Nyaen, ya lebih satu ayo satu.
0: Kita nih umat Kanjeng Nabi, usianya enggak jauh dari Nabi. Nabi usianya sampai 63. Kalau ma usia udah 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Oh nyasa poe deui. Menang barokah. Ma masih ingat enggak usia ma berapa? Hah? 17. Ya pakai legging teh ya. Oh, pakai legging. Heeh, tampinya ma 7 tahun. Eh, padahal aku 7 tahun yang geus kolot kieu 7 tahun. Alhamdulillah. Ma orang mana, ma?
1: Orang dia.
0: Dia. Iya naon sih lamil lembur nama?
1: Nonteng pancalin lor.
0: Pancalin lor. Kumuna saha namina?
1: Padol Yaman.
0: Padol mana? Padol. Kama kayaman Yaman. Ari emak areka Arab gitu. Padul manan, ya padul Yaman cina. Ya emak areka Saudi meren. Iya kecamatan lah entah kecamatan lah.
1: Sumber Jaya.
0: Kabupaten mah?
1: Jalengka.
0: Provinsinya?
1: Jawa
0: Barat. Jawa naon?
1: Jawa Barat.
0: Bener, suatu Jawa Tengah. Jawa Baratnya mak. Berarti bener orang Indonesia ya. Mak orang mana?
1: Orang Duang.
0: Orang mana mak? Orang nggak divaksin buka we atau enama. Orang Jawa Barat. Mak ya karena ada paku mau dites mak tehnya bener tuh orang panjalin lor. Ayo Pancasila satu
1: dua.
0: Kahiji heula naon isina? Ya geus kadua wae ah. Satu
1: Katuhanan Yang Maha Esa.
0: Hebat. Dua
1: kemanusiaan yang adil dan ada.
0: Ya emang aya teh aku urang aya di Saudi. Kemanusiaan yang adil dan berada. Tiga
1: pengadilan agama.
0: Ari emah yang keamil gitu. Aku tayangan amil segera yang kawin deh ya mah ya. Tiga pengadilan agama cina. Kajen ku mama welah meh tereh. Ya jadi ya ayo. Opat
1: kerakyatan dipimpin Haji Tarja.
0: Kerakyatan dipimpin Haji Tarja. Hidup Haji Tarja hidup. Atau eleh Pak Kune ya. Rakyatnya dipimpin Haji Tarja gitu. Nunggu gak hajat Pak Haji Tarja mah yuk. Ya jadi ya yuk. Lima.
1: Munga haji.
0: Kata mah rukun Islam. Di Pancasila kan rukun Islam. Mereka aprak-aprakan. Ayo mak ya ayo. Doa kanggo panganten. Coba aku maha doa nak.
1: Selamat dunia.
0: Selamat dunia akhirat. Nyak tuh. Selamat menempuh hidup baru gitu.
1: Selamat menempuh pengantin baru.
0: Oh, pengantin baru, heeh.
1: Semoga.
0: Ayo atuh sok.
1: Semoga panjang umur. Sehat selalu.
0: Ini ulang tahun gitu, Mak. Ini doa pernikahan sok, doa kanggo pengantin.
1: Selamat Lebaran.
0: Atau minal aidin wal faizin eta mah. Suruh mengucapkan selamat panganten, jadi selamat lebaran, Neng. Ayo tuh, ayo panganten sahana mina.
1: Ariki, Neng Elpida, selamat mentempo hidup baru.
0: Hebat.
1: Semoga banyak anak.
0: Banyak anak, amin ayo semoga. Semoga naon soga soku maha emak weh.
1: Banyak anak, loba rezeki. Panjang umur, sehat selalu.
0: Entos mah aya deui teu? Entos tanya sebab terus dipasian hadiah bekel teh yang ajijah ka hiji deui turutan hayu. Magadir. Ayo turutan magadir.
1: Magadir.
0: Mulai langsung kacek ceok ya Bapak. Magadir. Yeah. Ya kalbi lala. Ayo ya

Hiburannya kanggo AA sareng teteh panganten, mudah-mudahan kahibur. Sok urang doakeun mudah-mudahan ieu keluarga sing dapasin barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing jember rezekina diberikan keturunan anu soleh tur soleha. Amin ya robbal alamin. Waktu sudah masuk asar, Teh Ajijah langsung ka Soekarno Hatta naik pesawat Garuda. Aya undangan ti Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Meni molohok wae. Tapi sebelum kita akhiri pengajian, yuk sama-sama doain. Mudah-mudahan dapat ilmu manfaat, hajat dikabul, urusan dimudahin, wabil khusus segenap sahibul bait dapat barokah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal

0: وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Tanda dikabul doa, angkat tangan sama-sama. Itu tanda dikabul doa, Bu. Ada yang namanya tolak bala, nukuma tolak bala balikan hiji. Angkat hiji, angkat yuk, angkat. Dadah, dadah tinggi wingki, hempo. Mudah-mudahan manfaat. Nyuhunkeun dihapunten bila aya kalepatan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhage fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.

0: gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Gitu. Secara saintifik, mekanisme transmisi virus zoonosis ini tergolong sangat spesifik. Epidemiolog dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Mas Dalina Pane, mengurai lebih detail bagaimana pola infeksi hantavirus berpindah dari hewan ke sistem pernafasan manusia.
2: Jadi penularan dari tikus itu bisa melalui air liur tikus. Jadi kalau tikus menggigit atau makan, ada keju dia makan, sisanya kemudian tertinggal. Kemudian yang kedua, urin ya, jadi air kencing tikus. Kemudian yang ketiga dari kotoran tikus. Jadi kalau kita sudah mengetahui apa namanya pola penularannya atau mode of transmissionnya, maka yang utama adalah kita harus menghindari atau memitigasi dengan membuat sedikit mungkin tikus di sekitar kita atau membatasi kontak dengan tikus. Kemudian yang kedua tentu menjaga kebersihan, karena air kencing, kotoran, kemudian juga bekas-bekas makanan tikus mungkin akan berada di sekitar kita. Tapi yang terutama adalah menjaga diri kita dan keluarga dengan meningkatkan daya tahan tubuh, terutama pada mereka-mereka yang rentan, seperti bayi, anak-anak, dan orang tua. Itu merupakan strategi pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat.
1: Lantas, bagaimana strategi mitigasi di tingkat regional dalam respons ancaman ini? Di Surabaya, Jawa Timur, Palang Merah Indonesia atau PMI bergerak taktis memutus rantai risiko. Ketua Bidang Relawan dan Pelayanan Kesehatan PMI Surabaya, Rahmat Hidayat, menyoroti anomali perubahan cuaca ekstrim saat ini turut memicu migrasi koloni tikus lebih dekat ke area pemukiman manusia. Oleh karena itu, PMI Surabaya kini gencar bermanuver bersama kader kesehatan, mengedukasi warga agar tidak kompromi terhadap standar perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di lingkungan terkecil.
3: Perubahan cuaca yang terjadi belakangan ini itu pasti akan memicu munculnya berbagai penyakit menular. Belum ada penelitian yang spesifik terkait panas ekstrim dengan hantavirus, tetapi yang jelas dengan adanya panas ekstrim ada beberapa penyakit yang sifatnya menular atau yang disebabkan oleh dampak dari panas ekstrim tersebut. Kita bekerja sama dengan beberapa kader Surabaya hebat, kasih pelatihan untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul di masyarakat, paling tidak sudah bisa dideteksi mulai dini gitu. Untuk masyarakat Surabaya agar kembali lagi ke pola hidup sehat, menanam pohon, karena itu juga bisa mengurangi panas ekstrim yang sekarang kita rasakan ya. Sekaligus nanti teman-teman dari kader Surabaya hebat itu bisa mendata kalau ada terjadi penyebaran penyakit yang cukup signifikan.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Utu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi bersama Bila di ajang kopi spesial pada hari Selasa 26 Mei 2026. Nah Sobat Bahana, hari ini tuh termasuk tanggal cantik ya Sobat Bahana, 26/05/2026. Nah di ajang kopi spesial kali ini, Bila akan menemani Sobat Bahana di jam 6 ini juga sampai nanti jam 8 gitu. Di ajang ngopi spesial, tanggal yang spesial juga nih Sobat Bahana. Gimana hari ini, apakah diawali dengan kegiatan yang spesial juga gitu Sobat Bahana? Apakah hari ini, pagi ini gitu, udah diawali dengan sarapan yang spesial dari ibunda-ibunda tercinta nih? Boleh banget dispil di pagi hari ini ya Sobat Bahana. Dan semoga Sobat Bahana pagi hari ini sehat selalu dan hati-hati di jalan ya Sobat Bahana, karena mungkin gitu hari ini itu termasuk jalanannya ramai ya Sobat Bahana, karena mungkin ada beberapa keluarga yang mudik gitu, karena udah mendekati Idul Adha, mudik ke kampung halaman gitu, mau berkumpul bersama keluarga gitu. Nah Sobat Bahana semuanya, di hari spesial, tanggal spesial dan jam yang spesial ini gitu, Bila juga akan membawakan gitu topik yang spesial pada hari ini ya Sobat Bahana. Tapi sebelum itu, Bila mau sapa-sapa dulu sama Sobat Bahana di pagi hari ini. Semoga Sobat Bahana sehat selalu. Halo Sobat Bahana, selamat pagi. Yang di SPS Radio juga selamat pagi ya Sobat Bahana. Nah di pagi hari ini bagaimana cuaca di sekitar Sobat Bahana, sekitar daerah Sobat Bahana? Apakah juga spesial juga gitu di pagi hari ini? Apakah bersahabat atau dingin sekali? Kalau pagi hari ini, Bila sih ngerasain lumayan dingin ya Sobat Bahana. Karena mungkin gitu faktor gak enak badan atau memang cuacanya yang dingin, Bila juga kurang mengerti ini, karena kemarin ya nggak hujan Sobat Bahana. Kemarin nggak hujan, terang, terus alhamdulillah pagi hari ini juga bersahabat, tapi lumayan dingin gitu Sobat Bahana. Nah di daerah Sobat Bahana sendiri bagaimana cuacanya, boleh banget spill di pagi hari ini sama Bila ya Sobat Bahana. Nah topik spesial yang Bila bawain hari ini itu tentang masih tentang anak sekolah Sobat Bahana, yang kemarin kita bahas gitu tentang rahasia HP. Sekarang ganti Sobat Bahana, apa aja sih rahasia yang di sekolah itu Sobat Bahana? Apakah ada yang tahu gitu rahasia selain rahasia HP? Ada rahasia penampilan sama rambut. Waduh, ini biasanya nih Sobat Bahana yang paling ditakutin sama anak laki-laki. Relate banget ini. Sebagian besar anak laki-laki 99,9%, yang 1% ini anak rajin, anak yang jarang kena razia, anak yang gak takut ke razia karena anak rajin. Nah 99,9%-nya ini mesti takut Sobat Bahana. Karena apa? Karena razia rambut dan penampilan itu. Nah biasanya anak laki-laki itu susah banget Sobat Bahana disuruh cukur rambut atau potong rambut tuh, karena gak tahu ya kenapa rambut udah panjang itu gak mau dipotong gitu. Apa itu rambutnya jadi rambut kesayangan, padahal juga rambutnya tumbuh kembali ya Sobat Bahana, sampai gurunya itu capek bilangin dan akhirnya diadakan razia gitu. Selain rambut, kalau penampilan biasanya kalau sekolah gak pakai dasi ya Sobat Bahana. Nah gitu, kalau selain dasi mungkin kaos kakinya beda warna ya sama kaos kaki yang ditentukan di hari itu, atau bajunya keluar. Wah itu memang sifat-sifat laki-laki ya Sobat Bahana kalau di dunia persekolahan gitu, Bila sampai hafal karena memang teman-teman Bila itu bandel-bandel semua gitu Sobat Bahana. Nah topik hari ini yaitu Sobat Bahana, razia penampilan dan rambut itu apakah kedisiplinan atau malah mempermalukan siswa gitu. Tapi kalau dilihat dari beberapa sisi ya Sobat Bahana, ini banyak banget sisi sudut pandangnya, mulai dari guru, mulai dari siswanya, dan mulai dari murid yang lain gitu. Nah Sobat Bahana, kalau Sobat Bahana punya opini atau ceritanya nih, pengalaman apakah Sobat Bahana pernah dirazia gitu waktu di sekolah, boleh banget di-spill sama Bila di pagi hari ini di 085-634-5-4545. Atau menurut Sobat Bahana gimana sih rahasia rambut dan penampilan ini, apakah menegakkan kedisiplinan atau malah mempermalukan siswa gitu Sobat Bahana? Nah Sobat Bahana boleh banget beropini atau bercerita di pagi hari ini langsung sama Bila, atau mau ngobrol langsung sama Bila, boleh banget di 085-634-5-4545.
Milo tunggu Sobat Buana sampai nanti jam 8. Mumpung hari ini masih jam 6 ya Sobat Buana. Masih pagi sekali, masih fresh gitu ya untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari ini, dikala aktivitas atau menunggu keluarga yang mau mudik ke rumah gitu. Nah Sobat Buana, bila akan kembali lagi nanti pastinya kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang pastinya lebih seru dari ini gitu Sobat Buana. Bila akan membawa informasi-informasi lagi dan cerita-cerita lagi dari Sobat Buana semua tentang topik hari ini, yaitu razia penampilan dan rambut itu termasuk upaya mendisiplinkan siswa atau mempermalukan siswa.

0: Ini dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah.
4: Hai, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh piknik ngono orang dua lain yang omah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas bank BPR Jatim, bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas loh bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, karena menemani Sobat Bahana sampai nanti jam 8. Dan pastinya kita tadi udah ngobrol-ngobrol Sobat Bahana tentang tema hari ini, yaitu rahasia rambut dan penampilan. Itu termasuk upaya untuk mendisiplinkan atau mempermalukan gitu. Nah, Sobat Bahana, ada juga mungkin beberapa pandangan dari siswa ya, lebih banyak itu Sobat Bahana, kalau rahasia seperti itu tuh untuk kayak bikin malu-maluin gitu di depan teman-temannya, apalagi di depan gebetannya tuh. Udah di depan gebetannya tiba-tiba ke rahasia Sobat Bahana, bukannya terlihat suka lagi, malah malu nih Sobat Bahana. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri bagaimana sebetulnya Sobat Bahana upaya mendisiplinkannya itu pasti tujuan utama ya Sobat Bahana, itu pasti tujuan utama para guru-guru gitu. Karena apa? Karena penampilan itu sangat penting di masa persekolahan. Jadi harus rapi, rambutnya pendek, bajunya masuk, pakai dasi, sekolah kakinya sesuai, sepatunya sesuai, seragam dan seluruhnya sesuai gitu, sesuai peraturan yang ada di sekolah. Tapi kalau malah siswa-siswanya yang bandel, ya itu patut dirazia Sobat Bahana. Dan itu tidak mempermalukan sih Sobat Bahana. Kalau menurut Sobat Bahana sendiri gimana nih? Kalau menurut Bila itu gak mempermalukan, memang biar anaknya kapok gitu Sobat Bahana. Nah, buat Sobat Bahana semuanya lagi siap-siap di pagi hari ini mau berangkat sekolah nih. Nah, semoga tidak lupa pakai dasi, pakai kaos kaki yang sesuai dan sepatu yang sesuai Sobat Bahana. Dan seragamnya jangan lupa dimasukkan, lalu rambutnya yang rapi ya Sobat Bahana. Karena mungkin itu terlihat sepele ya Sobat Bahana, tapi nanti akan kita semua rasakan dikala sudah lulus sekolah, sudah di fase tidak sekolah, di fase bekerja gitu. Nah, buat bunda-bunda sama ayah ya, jangan lupa nih anaknya diingetin semuanya. Jangan lupa untuk potong rambut, jangan lupa untuk pakai seragam yang sesuai gitu ya bunda-bunda dan ayah-ayah di pagi hari ini. Ya tuh bisa jadi rutinitas kalau setiap pagi ngecek tuh seragam anaknya sesuai belum, seragam bunda atau ayahnya juga sesuai belum. Bisa banget jadi rutinitas yang positif ya itu Sobat Bahana. Nah, Sobat Bahana sendiri nih, menurut Sobat Bahana gimana? Boleh banget di share opininya ke Bila di pagi hari ini di 08563454545.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang.
3: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ke-trigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuar, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
7: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
6: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
7: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan dokter luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing bumi.
8: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
9: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
10: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: Nah, Sobat Bahana, yang sering banget terjadi saat ini adalah FOMO dalam fashion gara-gara sosial media. Memang gak ada habisnya ya kalau tentang media sosial ini. Setiap hari nih ada aja tren baru yang muncul di media sosial dan kita jadi ngerasa harus punya semuanya. Padahal kenyataannya tren itu cepet banget berubah. Tipsnya nih, jangan gampang ketrigger buat beli cuma karena lagi viral. Coba tahan dulu beberapa hari, kalau masih kepikiran dan emang cocok, baru dipertimbangkan. Ini bikin kamu lebih hemat loh Sobat Bahana, dan gak gampang nyesel setelah beli baju atau fashion yang kamu pilih karena FOMO di media sosial tadi.
12: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kembali lagi di 104,5 FM Radio Wahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Wahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, karena Sobat Wahana sampai nanti jam 8 gitu ya Sobat Wahana. Nah Sobat Wahana, di pagi hari ini pastinya Bila akan membawa informasi yang menarik gitu. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol di Sobat Wahana tentang pengalaman razia gitu Sobat Wahana. Dan tadi Bila belum sepenuhnya menceritakan pengalaman gitu waktu sekolah di razia penampilan dan rambut gitu Sobat Wahana. Atau Sobat Wahana yang punya pengalaman gitu di razia waktu di sekolah, boleh banget di spill sama Bila di pagi hari ini gitu di 085-634-5-4545. Nah Sobat Wahana semuanya, kalau razia itu biasanya dominan sama laki-laki ya Sobat Wahana yang sering dirazia. Kalau perempuan biasanya dirazia itu ini Sobat Wahana, kutek, kuku, terus habis itu make up kayak gitu waktu sekolah. Biasanya kukunya panjang, nah itu biasanya dirazia. Terus habis itu pakai kutek, waktu sekolah kan gak boleh Sobat Wahana. Nah kalau cewek-cewek itu kayak gitu. Tapi kalau laki-laki, wah ini lengkap banget dari atas ujung rambut sampai ujung kaki biasanya dilihat tuh. Nah kalau ada yang gak sesuai dikit, wah udah masuk razia tuh Sobat Wahana. Karena gitu laki-laki itu orang yang gak pengen ribet gitu ya Sobat Wahana. Jadi pengen yang simpel-simpel aja, ternyata gitu simpelnya itu malah gak sesuai aturan gitu Sobat Wahana. Nah para laki-laki nih di pagi hari ini, mungkin buat bapak-bapak bisa diingetin anak laki-lakinya gitu, buat ayah-ayah bisa diingetin, atau bunda-bunda kalau berangkat sekolah yang rapi gitu. Tapi ada juga Sobat Wahana dari rumah itu udah rapi gitu ya, sampai sekolah wah udah acak-acakan lagi, atau gak tahu itu di jalan kena angin apa gitu ya Sobat Wahana, tiba-tiba udah berubah total drastis 180 derajat gitu ya Sobat Wahana. Nah Sobat Wahana sendiri gitu, apakah punya pengalaman gitu waktu dirazia di sekolah, atau punya pengalaman sang buah hati atau anak laki-lakinya nih yang bandel banget dibilangin gak mau potong rambut, gak mau pakai dasi, gak mau rapi gitu, boleh banget diceritain sama Bila di 085-634-5-4545 gitu. Nah Bila akan kembali lagi Sobat Wahana di sesi kedua nanti di jam 7 sampai jam 8. Ternyata sesi pertama ini sudah selesai di jam 6 sampai jam 7 ya Sobat Wahana, dan Bila akan kembali lagi nanti.
1: 104,5 FM. Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak kiopet yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah Pak, kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah, ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.